Suara Indah 92,1 FM, keruanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom, mendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali siap penjeroan bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 20.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokoknya, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokoknya pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokoknya yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kembali kepada-Mu Tuhan untuk hari baru yang boleh Engkau berikan kepada setiap diri kami. Khususnya untuk hari ini Tuhan, kami boleh memasuki hari yang baru kembali. Kiranya Tuhan yang memimpin di sepanjang hari ini, agar kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang Muhammad sampaikan menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Hari ini kita akan membaca hanya satu ayat saja di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya akan membacakannya sekali lagi di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, judul dalam terjemahan Ibrani untuk kitab Mazmur adalah Tehelim. Akar katanya adalah Halel, yang juga merupakan akar kata dari kata Haleluya, yang berarti pujian kepada Tuhan. Setiap pasal di dalam kitab Mazmur ini menekankan perihal pujian kepada Allah, kecuali Mazmur 88 yang merupakan satu-satunya Mazmur yang tidak menekankan tentang pujian. Dalam beberapa naskah Ibrani, Mazmur pasal 42 dan pasal 43 merupakan satu Mazmur. Para ahli kita banyak yang menafsirkan bahwa kedua Mazmur ini disatukan karena memiliki tema yang sama. Terlebih lagi karena tidak adanya judul pada Mazmur pasal yang ke-43 ini. Secara umum, Mazmur terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 4, yaitu Mazmur Ratapan, Mazmur Pengakuan, dan Mazmur Pujian. Ketiga macam Mazmur tersebut memiliki sifat-sifat yang unik dan penekanan secara khusus. Mazmur Ratapan adalah Mazmur yang mengingatkan Allah tentang kesukaran yang tengah dialami oleh umat Allah. Mengingatkan Allah bukan berarti Allah bisa lupa sehingga harus kita ingatkan, tetapi meminta dengan penuh harap kepadanya sebagai Bapa. Tidak mungkin Allah melantarkan anak-anaknya, tetapi Dia juga Allah yang menghendaki kita meminta secara pribadi kepadanya. Mazmur Ratapan mencakup sepertiga dari kitab Mazmur, salah satunya adalah Mazmur 42 ini. Isi dari Mazmur pasal 42 dan 43 mengisahkan kehidupan pemazmur. Sang pemazmur yang dimasukkan dalam pasal ini adalah Bani Korah, yang sedang berada dalam perkabungan yang diakibatkan oleh musuh yang menghimpit mereka. Tampaknya musuh tidak semata menghimpit, tetapi juga mengejek dengan berkata kepada pemazmur, "Di mana Tuhanmu?" Akibatnya pemazmur menjadi depresi dan larut dalam ratapan tangis. Jiwanya gundah-gulana, tertekan dan terhimpit dalam kegelisahan. Tidak dipungkiri pemazmur mengalami depresi, tetapi pengharapannya kepada Tuhan tidak delusi atau bersifat khayalan semata. Depresi yang dialaminya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah mazmur. Umat Allah yang mendengar pemazmurnya bukan semata dikuatkan imannya, melainkan juga dapat mengetahui manajemen untuk mengatasi depresi yang tengah dialami. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana manajemen depresi yang diajarkan melalui Mazmur 42 ayat 6 ini. Ajaran yang pertama yaitu bersikap jujur kepada diri sendiri. Kejujuran pemazmur di dalam mengungkapkan rasa tertekan yang tengah dialaminya dituangkannya di dalam mazmur yang dinyanyikannya. Hal ini menunjukkan sifat manusiawi. Yesus pun bersikap sama ketika berada di Taman Getsemani saat musuh hendak menangkapnya. Secara jujur Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia sangat takut dan gentar. Hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya, sehingga ia minta ditemani oleh murid-muridnya. Lukas bahkan mempertegas realitas depresi yang dialami oleh Yesus itu dengan menyebut perihal
peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22:44. Di dalam keberadaan sebagai manusia sejati sangatlah wajar apabila Yesus memohon cawan itu berlalu daripadanya. Namun, permohonan ini hanyalah curahan hati, bukan suatu penolakan. Karena secara tegas Yesus berkata bahkan sampai 3 kali mengulanginya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Secara praktis kita mampu bersikap jujur pada diri sendiri saat berada dalam tekanan berat. Hal itu akan mendorong kita untuk berbagi beban kepada yang lain. Malah ahli-ahli psikologi menyarankan untuk mengeluarkan beban atau unek-unek di dalam hati, sehingga beban penderitaan mental akan jauh terasa lebih ringan. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Karena kita sudah terbuka untuk berbagi beban, malah kita pun dapat sharing terhadap diri sendiri seperti yang dilakukan oleh pemazmur dengan berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Pertanyaan ini diulang-ulang oleh pemazmur secara terus-menerus, sehingga sampai 3 kali. Berbicara kepada diri sendiri berfaedah untuk memotivasi semangat diri untuk hidup berkemenangan. Berkat suara ini dikasih Tuhan ketika depresi melanda. Bersikaplah realistis dan jangan malu untuk berbagi beban perihal persoalan yang tengah dialami. Iblis akan mendakwa untuk membuat Anda menjadi seorang yang introvert atau menutup diri. Dengan segala tipu dayanya, Iblis akan memutarbalikkan realitas agar Anda beranggapan bahwa berbagi beban sebagai sesuatu yang tidak rohani. Demi kesehatan jiwa, saya menyarankan Anda mencari teman dalam berbagi beban. Tetapi haruslah juga bijaksana dalam memilih teman. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan berbagi beban dengan seseorang yang belum dewasa rohani. Apalagi orang tersebut suka menceritakan privasi orang lain. Di dalam pelayanan mimbar di berbagai tempat ibadah, saya sering bertanya kepada jemaat setempat perihal pelayanan pastoral yang mereka sangat harapkan. Kenyataan menunjukkan bahwa jemaat mengharapkan adanya pelayanan pastoral konseling yang berpadu di gereja tempat mereka beribadah. Ironisnya, fakta membuktikan bahwa hamba Tuhan kurang begitu berminat dalam pelayanan konseling. Saya tidak tahu alasannya persisnya, mungkin kurang memiliki telinga yang panjang untuk mendengar keluh kesah jemaat, atau jangan-jangan pelayanan konseling tidak menghasilkan uang yang diharapkan. Dengan penuh kerendahan hati, saya mengimbau kepada para pemimpin gereja untuk melakukan investasi agar pelayanan konseling kembali digalakkan di gereja lokal yang kita gembalakan. Jawab kebutuhan jemaat adalah keharusan dari para pemimpin jemaat. Dengan suara ini dikasih Tuhan, ajaran yang kedua yang Mazmur ajarkan di dalam Mazmur 42 ayat ini, di dalam manajemen depresi, yaitu berharaplah kepada Tuhan. Secara tetap kitab Mazmur akan membawa atau mengantar kita dari keadaan rendah secara emosional ke puncak iman yang hanya berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Perlahan tapi pasti, pemazmur menyerukan hatinya yang tertekan itu untuk tidak semata percaya kepada Allah, tetapi sekaligus juga secara aktif mempercayakan diri kepada Allah. Percaya kepada Allah lebih berorientasi kepada pikiran, sehingga cenderung untuk menuntut adanya bukti nyata. Sementara mempercayakan diri kepada Allah lebih berorientasi kepada hati, sehingga cenderung untuk menjalin hubungan dengan Allah. Akibat dari berharap kepada Tuhan saat dilanda persoalan kehidupan, membuat pemazmur tetap berharap, walau tengah meratap, tetap tegar pada masa sukar dan mampu berdansa di tengah masa susah. Dalam keadaan galau dan jiwa yang gundah gulana, pemazmur bukan melupakan Tuhan, tetapi sebaliknya malah mengingatkan dirinya sendiri untuk berjalan maju menghadap Tuhan,
sambil berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku?" Tekanan yang dialami bukan membuat dia menjauh dari Tuhan atau melupakan persoalan, melainkan senantiasa mengingatkan diri agar berjalan maju dalam kepadatan manusia untuk melangkah ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Kalau kita perhatikan kata berharaplah di dalam Mazmur 42 ayat 6 ini diterjemahkan dari kata kerja Ibrani yaitu yachal. Secara huruf ya, kata ini bisa diartikan menunggu, bisa juga diartikan berharap atau ekspektasi. Namun Nuh tetap menunggu ketetapan Tuhan dengan setia selama 7 hari lagi meskipun air bah sudah surut. Lain halnya dengan Saul yang tidak setia untuk menunggu sehingga perbuatannya dianggap bodoh karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Ayub akan menaruh harap selama hari-harinya pergumulannya. Begitu pula yang dilakukan oleh para pemazmur dikala mengalami pergumulan. Mereka berharap dan menanti-menantikan Tuhan. Manajemen depresi surgawi menegaskan bahwa bila pergumulan atau persoalan kehidupan melanda, berharaplah kepada Tuhan dan nantikan saatnya Tuhan bertindak. Jangan menaruh pengharapan kepada kekuatan manusiawi, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan pernah kecepatan atau terlambat untuk memberi pertolongan kepada umat yang berharap kepadanya. Tuhan akan bertindak tepat waktu. Bagian kita hanya menunggu selaras dengan waktunya dan seturut dengan kehendaknya. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, ajaran ketiga yang diberikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 42 ayat 6 ini yaitu bersyukur senantiasa. Pengertian Kristen sebenarnya bukan mengacu kepada suatu bentuk agama tertentu, melainkan suatu proklamasi diri sebagai pengikut Kristus. Pengajaran, keteladanan hidup, dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu adalah implementasi dari kesaksian para pengikut Kristus. Oleh karena itu, perihal menjadi seperti Kristus adalah prioritas utama gereja Tuhan yang sesungguhnya. Kata bersyukur di dalam ayat ini diterjemahkan dari kata kerja Ibrani yaitu yada. Pengertiannya bukan menunjuk sikap limo bin manut alias pasrah, tetapi membangun kesadaran diri untuk mensyukuri apa yang tengah terjadi. Dasar atau landasan syukurnya adalah pribadi dan perbuatan Allah yang selalu baik adanya. Allah adalah Bapa yang baik yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Bersyukur adalah hal yang mudah untuk dilakukan tetapi kerap kali diabaikan. Apa yang menyebabkan orang susah untuk mengucap syukur? Jawabannya adalah karena ia terfokus dan terkondisi dengan persoalan atau kesusahan yang tengah terjadi. Bila kita menyadari bahwa persoalan itu adalah dinamika kehidupan yang akan membentuk karakter serta penyerahan total kepada Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tuhan menghendaki agar umatnya senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur juga bukan berpusat pada kekuatan pribadi, melainkan membawa beban penderitaan kepada Tuhan, sehingga kita beroleh kekuatan dari Tuhan untuk dapat bersyukur. Secara tata bahasa, kata kepada berupa kata perangkai untuk menyatakan arah atau sasaran tujuan. Biasanya dipakai di depan kata-kata pengganti diri. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada istilah berhenti atau mandek bagi umat Allah. Persoalan dan kesusahan yang tengah terjadi hanyalah suatu jeda, karena Allah turut bekerja untuk menentukan kebaikan bagi umat yang mengasihinya. Pendengar suara ini dikasihi Tuhan, selain mendapat kekuatan dari Tuhan, pemazmur juga beroleh pengenalan yang utuh bahwa Tuhan adalah penolong yang akan memberikan kepadanya kemenangan, ketenangan, kelepasan, kesukacitaan, dan kebaikan. Bila mana persoalan kehidupan yang tengah terjadi itu dapat mendatangkan kebaikan, kenapa kita tidak mensyukurinya? Pendengar suara ini dikasih Tuhan,
apa yang kita baca, apa yang kita renungkan hari ini, biarlah mulai mengingatkan setiap diri kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur dan tetaplah berdoa kepada Tuhan di setiap kesulitan, di setiap persoalan yang sedang kita alami pada saat ini. Biarlah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh menjawab segala kekhawatiran kita dengan caranya yang sungguh luar biasa, yang menurut waktunya yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami pada hari ini kembali diingatkan oleh pemazmur, ya Tuhan, untuk kami boleh terus berharap kepada-Mu di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang kami hadapi. Biarlah kami juga boleh selalu bersyukur kepada-Mu di tengah kesulitan yang kami alami, ya Tuhan. Biar kami boleh terus bertahan, biar kami boleh terus mengandalkan di setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk waktu yang boleh Kau berikan pada setiap diri kami. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan tetap terus menyertai di dalam panjang kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan penghuluannya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan untuk mendoakan mereka yang bergumul di dalam kesehatan. Kami mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Tuhan, kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Kiranya Tuhan yang mulai memulihkan, menyembuhkan sakit dari Ibu Sri Lestari. Berdoa juga untuk Bapak Krisin di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, dan kami tetap terus mendoakan anaknya, Juha Sesim, yang mengalami cerebral palsy. Kiranya Tuhan juga yang mulai terus memberikan kesembuhan sempurna daripada-Mu ya Tuhan untuk Bapak Krisin berserta anak-anaknya. Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, kami berdoa kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses penjualan rumah ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Bapak Matius Yolis yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh terus menyembuhkan sakit yang dirasakan oleh Bapak Matius. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bapak Matius. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan yang boleh terus menjamah kesembuhan untuk Ibu Meliana, khususnya di bagian kakinya. Kiranya hari-hari boleh semakin baik dan boleh kembali diberikan kesehatan yang baik daripada-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk anaknya Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya. Kiranya Tuhan juga yang menyertai anak Revalina dan suami di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Sharon. Kiranya Tuhan yang menyertai, dan Sherlyn di dalam studinya. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus memberikan yang terbaik. Setiap pasangan hidup yang mereka cari juga Tuhan yang boleh menyertai. Untuk Ibu Giyokwa di Cimahi, kami tetap mendoakan untuk perekonomian keluarga ini. Tuhan yang boleh terus memberikan yang terbaik, bukan segala kebutuhan yang diperlukan ya Tuhan. Berdoa juga untuk kedua anaknya, William dan Michelle, untuk pasangan hidup yang mereka cari. Tuhan boleh menyediakan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Gejan, Lina, Abed, dan setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di dalam negeri maupun di Australia. Kiranya Tuhan yang menyertai untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh dikerjakan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Berdoa juga untuk Alex yang belum mendapatkan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik untuk Alex. Untuk pasangan hidup yang mereka cari ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan terbaik untuk Susan, Maureen, Keja, Angelina, Abed, Alex dalam masa depan mereka, khususnya di dalam pasangan hidup yang mereka cari. Tuhan boleh memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Papa Wewe di dalam kesehariannya yang merindukan seorang pendamping hidup, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan pasangan hidup yang baik ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cisupang, pergumulan dengan Bapak Hadi boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya Tuhan yang pimpin untuk setiap pergumulan yang Ibu Lani rasakan, boleh Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Hari ini kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk Supiati di Cicalengka dan Bapak Tatang di Margahayu yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, memberikan sukacita, baik itu di dalam setiap pekerjaan keluarga yang ada pada diri mereka, kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar suara yang dikasih Tuhan, tidak terasa satu jam hampir berlalu dan tandanya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Fiana.

0: cinta-cinta, udah cinta SIM lu belum?
1: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
0: Ntar lagi udah mau abis hidupnya, nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi simpeling berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat yang bisa kalian datangi. Untuk tempat yang selalu stay di situ itu ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LG OE01. Satunya lagi di Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat jadwal mobil SIM kelilingnya, hari ini di hari Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue, besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal, Jumat ada di McD Soekarno-Hatta 610, dan BPRKS Lewi Panjang 149. Di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Raja Wali, besok di Bormas. Sorry, hari ini ada di Super Indo Antapani, besok di Super Indo Raja Wali, dan Jumat ada di Bormas Setia Budi. Nah, buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi itu sama pendaftarannya, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini yang Kabupaten Bandung ada di Alun-Alun Ciwidey dan Kantor Kecamatan Ciparai, besok ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah, Jumat di dealer Honda 98 Bale Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat. Hari Jumat itu ada di X Giant Kota Baru Parahyangan. Yeah, yeah, yeah. Watch me now.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian untuk berbagi informasi terkini dulu nih, ngomong-ngomong soal kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ini tuh kebakaran di wilayah Kalimantan masih meluas di sejumlah titik hingga memicu krisis kabut asap lintas batas. Negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menjadi negara yang juga terdampak kabut asap tersebut nih guys. Kondisi ini juga membuat pemerintah Malaysia, Brunei, dan Singapura merespon dengan mengambil tindakan. Apa aja yang mereka lakukan? Pemerintah Malaysia dan Brunei akhirnya sepakat menempuh jalur diplomasi regional melalui mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan persoalan soal asap karhutla dari Indonesia yang sudah merambah ke Malaysia dan mengganggu aktivitas warga. Kesepakatan itu tercapai saat pertemuan tahunan antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam yaitu Hasalah Bolkiah pada Sabtu 22 Agustus yang lalu. Jadi mereka berdua sepakat menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik dan sudah meminta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hasan untuk menangani isu ini. Nantinya, tindak lanjut dari kesepakatan itu akan ditangani Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia yang kemudian akan bersurat resmi ke Sekretariat ASEAN. Sementara itu, Menteri

Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia Arthur Joseph Kurup bilang Indonesia sudah memberikan izin kepada lembaga Malaysia untuk memasuki wilayah udara Indonesia guna melakukan cloud seeding. Operasi ini disiapkan untuk membantu menangani kabut asap di wilayah perbatasan. Nah, masyarakat di Sarawak, wilayah Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan merasakan betul kabut asap dari karhutla yang masih meluas. Dari data Malaysian Air Pollutant Index Management System, per Selasa 25 Agustus pukul 16.20 waktu setempat, indeks polusi udara di Serian, Sarawak 82 dan ini adalah kategori yang tidak sehat. Kondisi ini membuat pemerintah negara bagian Sarawak menutup sementara 591 sekolah di 10 distrik selama 2 hari setelah kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Penutupan sekolah berlaku Kamis 20 Agustus yang lalu dan berdampak pada hampir 200 ribu siswa sekolah dasar dan menengah. Bagaimana dengan Singapura? Dewan Agama Islam Singapura mempersingkat durasi khotbah salat Jumat mulai 21 Agustus Jumat lalu karena kabut asap karhutla di Indonesia dan cuaca panas di Singapura. Langkah ini diambil untuk membuat jemaat tetap nyaman saat menjalankan ibadah di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat itu. Kabut asap juga dikhawatirkan mengancam gelaran balapan F1 Singapura 2026 dan pihak Singapura GP bilang kemungkinan terjadinya kabut asap sudah dimasukkan ke dalam rencana kontingensi penyelenggaraan acara. Jika kabut asap sampai mengganggu jarak panjang, kesehatan masyarakat atau operasional acara, maka Singapura GP akan berkoordinasi dengan lembaga terkait sebelum mengambil keputusan bersama mengenai pelaksanaan kegiatan. Nah tadi udah sempat dimention ya, akan ada bantuan juga nih dari luar negeri. Kementerian Perhubungan memberikan 35 izin khusus penggunaan pesawat registrasi asing untuk mendukung kegiatan pemadaman dan penanganan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan izin itu sudah diterbitkan untuk 11 pemegang Air Operation Certificate dari 8 negara asal dengan total 35 helikopter. Negara mana aja? Ada Australia, Rusia, Amerika, Ukraina, New Zealand, Laos, Vietnam, dan Kanada. Dijelaskan, pesawat udara asing yang sudah memperoleh izin khusus bisa dipindahkan ke lokasi lain yang membutuhkan dukungan penanganan bencana sesuai dengan keputusan Dirjen Perhubungan Udara. Operator cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 kali 24 jam terkait reposisi tersebut. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas operasional sehingga sumber daya udara dapat segera dikerahkan ke wilayah yang membutuhkan dan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan tersebut. Semoga hal ini cepat terselesaikan dengan baik ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti dan aku bakal bagiin berita terakhir di segmen hari ini ya, yaitu dari Singapura. Tadi kan kita udah sempat ngobrolin soal kebakaran hutan di mana asapnya itu bisa berpengaruh dan memang sudah berpengaruh juga ke daerah Singapura, kemudian Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Nah, karena kebetulan ada nama Singapura disebutkan, maka aku bagiin informasi terbaru dari Singapura tentang bantuan yang Singapura, pemerintah Singapura berikan kepada masyarakatnya. Yuk kita lihat ya. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan skema baru nih, bantuan untuk anak atau yang disebut dengan SG Child Support Package atau paket dukungan anak SG. Senilai hampir 70 ribu Singapura dolar atau setara dengan 975.730.000 rupiah ya. Dalam pidatonya pada National Day Rally pada Minggu 23 Agustus kemarin, Lawrence mengatakan paket ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial secara bertahap dan berkelanjutan selama masa pertumbuhan anak, mulai dari lahir sampai usia 17 tahun. Yuk kita lihat. Skema terbaru ini terdiri dari Baby Gift senilai 10.000 Singapura dolar yang diberikan dalam 2 tahap, yaitu di dalam 12 pertama sejak kelahiran untuk membantu biaya awal persalinan dan perawatan bayi. Kemudian nextnya ada child credits totalnya 32.000 Singapura dolar yang diberikan dari usia 1 sampai 16 tahun. Jadi kalau dilihat per tahunnya itu bakal dikasih 2.000 Singapura dolar. Terus ada tambahan dana sekitar 10.000 Singapura dolar yang diberikan ke rekening pendidikan anak pasca secondary education untuk membantu biaya pendidikan tinggi. Terus ada juga nih CDA First Step Grant. CDA itu apa? Child Development Account. Itu tuh senilai 5.000 Singapura dolar. Kemudian ada juga Child Development Account untuk government co-matching, itu 5.000 Singapura dolar. Dan ada top up PSEA dengan senilai 10.000 Singapura dolar. Anak juga tetap menerima manfaat dan bantuan yang sudah berjalan sebelumnya, yaitu 1. MediSave Grant for Newborns 5.000 Singapura dolar dan kontribusi EduSave. Jadi Lawrence mengatakan skema ini disederhanakan agar setiap anak bisa mendapatkan tingkat bantuan yang sama, tidak lagi dibeda-bedakan berdasarkan urutan lahir anak. Itu dia pendengar untuk informasi terakhir edisi hari ini, dan setelah beberapa buah lagu berikut ini kita bakal masuk ke main topik kita pada hari ini di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dan kalau setiap hari Rabu kita tuh bakal ngomongin tips-tips tentang keuangan sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita bakal ngomongin soal keuangan di hari Rabu ini. Aku bakal ngomongin tipe MBTI atau MBTI yang paling jago mengelola keuangan. Kita tahu mengatur keuangan itu bukan cuma sekedar soal angka di saldo rekening, tapi berkaitan erat sama kebiasaan kita dan kepribadian kita. Banyak orang yang percaya kalau cara kita berpikir dan ngambil keputusan itu tuh sering tercermin dalam tipe MBTI yang sangat mempengaruhi apakah dompet kita bakal sehat atau malah sering kritis. Meskipun MBTI bukan satu-satunya patokan sih, tapi para ahli keuangan sering memperhatikan kalau tipe-tipe tertentu punya bakat alami buat berhemat dan berinvestasi. Ada 5 tipe MBTI yang paling jago kelola keuangan. Yang pertama, ISTJ. Ini sering dijuluki sebagai pembangun aset yang sangat berhati-hati dalam setiap pengeluaran. Diulangi lagi, ISTJ. Orang-orang dengan kepribadian ini cenderung mendominasi dunia finansial karena mereka teliti banget, disiplin banget dalam bayar tagihan tepat waktu, dan selalu punya dana darurat yang terjaga dengan baik. Bagi ISTJ, uang adalah hal penting yang harus dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka enggak segan buat evaluasi diri kalau melakukan kesalahan finansial sekecil apapun, karena perhatian mereka pada detail memang sekuat itu. Kebiasaan mereka yang teliti ini bikin pengeluaran tidak terduga dan jarang banget terjadi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, INTJ. Kalau tadi ISTJ, kalau ini INTJ. Orang-orang ini melihat uang sebagai alat buat mencapai kemandirian di masa depan. Jadi tipe ini tuh jarang banget ngebelanjain uang lebih banyak dari apa yang mereka hasilkan. Mereka sangat suka menganalisis data dan mengoptimalkan setiap keputusan finansial supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Fokus utama mereka adalah tujuan jangka panjang. Jadi setiap pengeluaran biasanya sudah melewati pertimbangan yang mateng banget. Mereka punya kemauan yang kuat buat tetap di jalur rencana keuangan tanpa mudah tergoda tren sesaat. Bagi mereka, inovasi dalam berinvestasi jauh lebih menarik daripada sekedar belanja impulsif. Tipe yang ketiga ada ESTJ. Ini tuh tipe yang dikenal sangat mahir dalam mengelola tugas praktis termasuk urusan keuangan pribadi. Dia sangat terorganisir, praktis, pekerja keras dalam mencapai target. Biasanya mereka bakal sangat puas ketika melihat saldo tabungan tumbuh secara konsisten dari waktu ke waktu. ESTJ bekerja paling baik dengan rencana yang strukturnya jelas dan punya jadwal waktu yang spesifik. Mereka bahkan sering udah menyiapkan rencana

pensiun jauh-jauh hari karena sangat menghargai kestabilan finansial. Jadi, kedisiplinan mereka dalam mengikuti anggaran bikin kondisi keuangan cenderung aman dan terus meningkat. Next ada ISFJ. Tipenya tuh sabar banget dan biasanya punya kebiasaan positif yang konsisten. Fokus utama mereka ketika menabung adalah untuk menciptakan jaring pengaman bagi diri sendiri dan orang-orang tersayang. Mereka cenderung lebih hemat dibandingin tipe lainnya karena sangat menghargai rasa aman yang stabil. Mereka lebih memilih investasi konservatif yang resikonya rendah tapi kasih hasil yang pasti secara perlahan. Dan rasa tanggung jawab yang besar juga bikin mereka berpikir dua kali sebelum menggunakan uang untuk hal-hal yang enggak mendesak. Konsistensi inilah yang jadi kekuatan utama mereka dalam menjaga masa depan tetap aman. Dan yang terakhir ada ENTJ. Ini tuh orang yang suka menyukai tantangan dalam menumbuhkan kekayaan melalui keputusan yang sangat berani tapi tetap terhitung ya. Mereka tuh selalu berpikir jangka panjang, sangat serius juga dalam melakukan diversifikasi investasi. Mereka gak cuma pandai cari uang, tapi juga sangat mahir dalam membuat uang tersebut bekerja keras buat mereka. Jadi mereka bukan kerja keras buat uang, tapi uangnya yang kerja keras buat mereka. Strategi adalah kata kunci bagi ENTJ ketika mereka terjun ke dalam pasar saham atau peluang bisnis baru yang menjanjikan. Mereka juga punya kemampuan untuk melihat peluang pertumbuhan di mana orang lain mungkin ngerasa ragu atau bahkan takut. Meskipun berani mengambil resiko, tapi setiap langkah mereka biasanya didasari oleh analisis yang sangat mendalam demi mencapai pertumbuhan aset. Memahami pengaruh pribadi terhadap cara kita mengelola keuangan, memang ini menjadi langkah awal yang sangat baik buat mencapai kebebasan finansial ya. Tapi apapun tipe MBTI yang kamu miliki, kamu tetap bisa belajar kok buat jadi lebih bijak dalam mengatur setiap rupiah yang kamu hasilkan. Intinya, kita harus tahu dulu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Dengan begitu, ketika kita mengelola keuangan, akan terasa lebih ringan dan menyenangkan.

再跟旧爱，可是它真假还是飞不过海。

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka.
0: Sejenak doang ya, kalau kelamaan nanti telat.

Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning hari ini adalah hari Rabu, ngebagiin informasi seputar keuangan. Nah, bagi pendengar semua, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari generasi terdahulu dalam hemat. Kita tahu ya, ada perbedaan yang cukup besar antara generasi yang tumbuh tahun 60-70-an yang dikenal dengan baby boomers dan Gen X dengan generasi muda saat ini yang dikenal dengan Gen Z. Termasuk perbedaan dalam mengelola uang. Generasi baby boomer dan Gen X dibesarkan dengan berbagai prinsip hidup hemat, sehingga bikin mereka tuh membangun kondisi stabil dan sukses. Hal ini tentu berbeda jauh dengan kebiasaan atau gaya hidup kebanyakan Gen Z yang suka mengikuti tren dan konsumtif. Gimana enggak, kalau zaman dulu di zaman baby boomer sama Gen X enggak ada tuh yang namanya blind box. Kalau sekarang ada ya, sekalinya beli blind box, mendapatkan item yang enggak kita pengenin, enggak terlalu kita suka, jadi penasaran gitu buat ngeburu item yang kita suka. Itu aja udah jadi salah satu perbedaan. Karena masih muda, generasi Z itu masih memiliki banyak waktu untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara mengelola keuangan dengan baik. Salah satunya, ya belajar dari generasi sebelumnya. Apa aja nih pelajaran tentang hidup hemat dari generasi tua yang bisa bantu kita lebih sukses? Yang pertama, generasi yang tumbuh pada tahun 60-70-an diajarkan buat enggak buru-buru ganti barang yang rusak. Ini bener banget sih, jangankan Gen Z. Aku generasi milenial aja ngerasa kalau udah ada barang rusak, udahlah ganti aja. Contoh terbaru dalam kehidupan aku soal hair dryer. Jadi awalnya aku ngerasa kenapa ya hair dryer aku suka tiba-tiba enggak panas. Awalnya tuh panas, tapi panasnya cuma bertahan berapa detik. Terus udah gitu, udah aja enggak panas. Aku langsung berpikir, okay, berarti rusak. Okay, berarti aku harus beli hair dryer baru. Taunya, karena apa pendengar? Karena bagian saringannya itu udah mulai kotor. Jadi hawa panasnya enggak bisa.

keluar dari si hair dryernya. Jadi akhirnya untuk mencegah korsleting, si hair dryernya tidak mengeluarkan hawa panas itu, gitu guys. Nah, ini salah satu hal yang kita pelajari dari generasi sebelumnya. Ketika sebuah barang rusak, mereka nggak langsung buang, tapi mereka bakal berusaha cari cara buat perbaiki dan menggunakannya kembali selama masih memungkinkan. Kebiasaan inilah yang bantu mereka bisa menghemat banyak uang. Sementara generasi muda sekarang tumbuh di era di mana barang pengganti mudah banget didapat. Seringkali lebih milih beli baru daripada memperbaiki yang lama. Setuju kan? Terus tentang hidup generasi sebelum, tabung dulu baru belanja.

tahun 60 sampai 70-an yang bisa kita ikuti, yaitu mereka suka menyisihkan uang terlebih dahulu, baru sisanya dibelanjakan. Generasi sebelumnya paham kalau keamanan finansial tidak dibangun dalam semalam, tapi lewat kebiasaan menabung yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Terus, pelajaran ketiga, generasi sebelumnya itu menghindari berhutang kecuali mendesak. Sebuah survei menemukan kalau Gen Z punya rata-rata utang pribadi yang lebih tinggi dibandingin generasi lainnya. Selain itu, banyak dari mereka juga menghadapi tantangan dalam melunasi utang tersebut. Sementara, generasi yang tumbuh di tahun 60-70-an umumnya diajarkan buat berhati-hati dalam berhutang. Sejak usia muda, mereka ditanamkan prinsip kalau pinjaman sebaiknya hanya digunakan kalau benar-benar diperlukan aja. Pola pikir demikian mampu membuat mereka lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah meminjam uang, baik dari orang lain ataupun dari lembaga keuangan. Karena menurut baby boomers dan Gen X, kalau belum mampu beli sesuatu, ya lebih baik nabung dulu dan menundanya sampai kondisi keuangan memungkinkan. Pelajaran keempat, hidup hemat dari baby boomers dan juga Gen X adalah hidup sesuai kemampuan. Mungkin ini menjadi salah satu beberapa generasi muda mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan karena mereka sering belanja melebihi kemampuan mereka demi memenuhi gaya hidup atau demi FOMO aja. Sebaliknya, para generasi lama umumnya diajarkan untuk hidup hemat dan tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuan keuangan mereka. Dan dengan kebiasaan ini, mereka bisa terhindar dari masalah keuangan yang sering membebani pikiran. Dan yang terakhir, generasi baby boomers dan Gen X itu tidak mengkaitkan identitas diri dengan apa yang mereka miliki. Kebanyakan orang dari generasi tua dulu tidak menilai diri mereka berdasarkan merek pakaian, kendaraan, atau barang-barang yang dipunya. Karena mereka diajarkan nilai seseorang itu lebih ditentukan dari karakter, prinsip hidup, dan tindakan mereka, bukan dari penampilan atau harta benda. Nah, gara-gara pola pikir inilah mereka pun jadi lebih bijak dalam menggunakan uang. Mereka membelanjakan uang sesuai kebutuhan dan untuk hal yang benar-benar penting, bukannya untuk mengikuti tren atau mencari validasi orang lain. Sementara generasi muda saat ini seringkali mengkaitkan harga diri dengan kepemilikan materi. Akibatnya, banyak dari generasi muda ngerasa perlu beli barang baru untuk merasa lebih percaya diri atau dianggap berhasil. Kebiasaan inilah yang seringkali bikin generasi muda tuh sulit mengendalikan pengeluaran dan mencapai kestabilan keuangan. Itulah 5 pelajaran tentang hidup hemat dari generasi baby boomers dan juga generasi X yang bikin mereka tuh lebih sukses dari generasi muda saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita anak muda yang sedang berusaha untuk mencapai pensiun dini misalnya, atau mencapai kebebasan finansial di usia pensiun.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Ya pendengar, masih di trending topic morning dan Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini hari Rabu ya, kita ngomongin soal keuangan. Nah, aku bakal bagiin 4 tips, 4 mindset yang bisa mungkin buka jalan usaha kita. Karena kalau misalnya kita udah kerja keras, lembur, usaha ngatur keuangan sebaik mungkin, tapi kok kondisi finansialnya gitu-gitu aja ya? Tapi di sisi lain, kayaknya itu orang kelihatannya lebih santai. Tapi kok dia bisa nemuin peluang baru, punya banyak sumber penghasilan, atau selalu tahu kapan harus ngambil kesempatan? Tapi bukan berarti mereka gak kerja keras ya. Bisa jadi ada satu hal yang bedain, yaitu cara berpikir, cara mereka mandang peluang, cara mereka mandang uang. Mindset atau pola pikir memang bukan jalan pintas buat jadi kaya, tapi cara kita berpikir bisa mempengaruhi gimana sih kita ngelihat peluang, gimana kita ngambil keputusan soal uang. Kalau misalnya kita kebiasa berpikir serba kekurangan, peluang yang sebenarnya ada juga bisa terlewat begitu aja. Nah, mindset kayak apa nih yang bisa bantu buka lebih banyak peluang rezeki? Yang pertama, mindset pertama yang perlu dibangun itu adalah abundance mindset, yaitu keyakinan kalau peluang rezeki itu nggak selalu terbatas. Kebalikannya, scarcity mindset, ketika kita terlalu fokus pada rasa takut kekurangan sampai akhirnya nggak mau coba hal baru. Memang sih, kalau kita ngomongin berhemat, kita ngomongin nabung, itu tuh penting. Tapi jangan sampai rasa takut kehilangan uang itu bikin kita takut berkembang. Orang dengan abundance mindset itu tuh melihat uang sebagai sesuatu yang terus bergerak. Selama kita enggak bisa memberikan nilai atau menyelesaikan masalah orang lain, selalu ada peluang buat mendapatkan penghasilan. Mindset itu bukan berarti harus berani ngambil resiko secara sembarangan ya. Justru dengan adanya mindset ini, kita lebih terbuka buat belajar skill baru, coba peluang, bangun relasi, atau cari sumber penghasilan lain. Jadi coba tanya sama diri kita sendiri, apakah kita lebih sering fokus pada apa yang bisa hilang, atau kita fokusnya pada peluang yang bisa kita ciptakan. Yang kedua, berpikirlah seperti investor. Cobalah ubah cara kita lihat uang. Bukan cuma uang ini mau aku pakai buat apa ya, tapi uang ini bisa aku kembangkan jadi apa ya. Bukan berarti kita gak boleh beli barang yang kita pengenin ya, tapi jangan sampai semua penghasilan kita tuh habis buat konsumsi. Coba sebagian penghasilan bisa kita alihkan buat hal yang berpotensi nambah nilai, misalnya belajar skill baru, ikut kursus, bangun usaha kecil, atau investasi sesuai kemampuan. Daripada seluruh uang dipakai buat beli barang yang nilainya terus turun, sebagian bisa kita gunakan buat meningkatkan kemampuan yang nantinya bisa buka peluang penghasilan baru. Terus, kita juga harus punya growth mindset. Ini tuh pola pikir yang bikin kita selalu terbuka buat belajar dan berkembang. Jangan ngerasa skill yang kita punya sekarang tuh udah cukup buat selamanya. Dunia kerja dan peluang penghasilan itu terus berubah. Jadi kalau kemampuan kita mentok-mentok aja, itu tuh gak bisa. Harus ikut berkembang juga. Orang dengan mindset untuk bertumbuh, berkembang, biasanya tuh gak takut buat coba ambil hal baru. Ketika gagal, mereka gak langsung nganggap itu sebagai akhir, tapi menjadikan itu sebagai pengalaman buat belajar dan memperbaiki diri. Kita bisa mulai dengan hal sederhana, upgrade skill baru, ikut kursus, baca, atau coba pekerjaan sampingan. Makin banyak kemampuan yang kamu punya, makin banyak juga peluang yang bisa kamu manfaatkan. Dan yang terakhir, punya target keuangan yang jelas. Mindset positif itu tuh belum cukup, guys. Kita perlu tahu sebenarnya pengen mencapai kondisi keuangan kayak gimana. Tanpa target yang jelas, kita sering jalan tanpa arah dan sulit ngukur perkembangan. Coba tentuin tujuannya secara spesifik. Misalnya, kamu pengen punya tabungan 50 juta rupiah nih buat ngelunasin utang dalam 1 tahun. Atau kamu pengen mendapatkan penghasilan tambahan 3 juta rupiah per bulan. Dengan menuliskan target-target itu, kita juga bisa bantu supaya kita lebih fokus cari cara buat mencapainya. Intinya, jangan berharap rezeki datang gitu aja. Tentuin dulu apa yang kamu pengenin, apa yang kamu pengen capai, lalu cari langkah buat mewujudkannya. Dan semoga dengan mindset-mindset ini, kita bisa mencoba hal-hal baru, kita bisa mencoba peluang baru, dan kita bisa melihat peluang yang baru.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tips.
0: Makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Yuk pendengar, masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian 15 menit lagi ya. Di 15 menit ini aku mau bagiin ada 5 hal yang sebenarnya gak dibeli oleh orang yang benar-benar kaya. Karena kita tahu orang kaya tuh sering dalam anggapan dia tuh hidupnya mewah, barang-barang bermerek. Tapi beda halnya dengan orang yang benar-benar kaya atau old money. Mereka tuh cenderung berpenampilan sederhana, elegan, dan lebih menghargai kenyamanan serta privasi. Nah, ada beberapa hal nih yang katanya nggak dibeli oleh orang yang memang benar-benar kaya. Yang pertama itu ada materialisme demi status sosial. Zaman sekarang banyak orang yang rela ngabisin uang buat beli simbol status demi kelihatan lebih kaya atau ngikutin tren meskipun hidup di luar kemampuan finansial. Mereka rela menghabiskan uang buat beli pakaian bermerek, makan di restoran mahal, hingga liburan mewah. Bahkan ada yang rela ngutang untuk membiayai gaya hidup yang sebenarnya nggak dibutuhin sih. Cuman untuk dapat validasi orang lain aja. Nah, sementara katanya orang yang benar-benar kaya nggak tertarik buat ngabisin uang demi kelihatan kaya atau demi mendapatkan pengakuan sosial. Terus udah gitu, barang bermerek yang mencolok. Orang kaya baru biasanya suka beli barang-barang bermerek mewah atau mamerin kekayaan mereka.

bagi orang yang benar-benar kaya, justru nggak terlalu tertarik sama logo, nggak terlalu tertarik sama merek yang mencolok. Mereka lebih memilih kemewahan yang sederhana, misalnya punya banyak waktu luang dan kebebasan dalam menjalani hidup. Terus, sekarang banyak banget makanan dan jajanan yang gak sehat di sekitar kita. Godaan terhadap berbagai makanan pun sulit dihindari. Tapi katanya, orang yang benar-benar kaya biasanya cenderung menghindari makanan olahan dan kemasan yang kita tahu di mana makanan-makanan seperti ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan kita ya. Mereka juga memiliki lebih banyak pilihan untuk membeli makanan sehat dan bergizi. Mereka bisa belanja di pasar petani, toko bahan makanan berkualitas, atau milih produk organik sesuai dengan kebutuhan mereka. Memang sih, akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan preventif menjadi sebagian dari alasan kenapa orang yang benar-benar kaya cenderung lebih sehat dan hidup lebih lama. Dan yang terakhir, banyak para perempuan muda, khususnya di kalangan Gen Z, yang mudah terjebak dalam siklus fast fashion, yaitu beli pakaian murah untuk mengikuti tren, terus menggantinya ketika tren sudah berlalu. Harganya terjangkau dan banyak diskon, itu bikin pakaian fast fashion terlihat seperti pakaian yang lebih hemat. Ternyata gak cuma fast food aja guys, fashion juga sekarang udah ada fastnya. Nah biasanya barang-barang kayak gini tuh kualitasnya sering gak tahan lama, jadi bikin konsumen menghabiskan lebih banyak uang dengan terus membeli dan mengganti pakaian. Sementara katanya orang yang benar-benar kaya cenderung milih pakaian dan aksesoris yang berkualitas, jadi tahan lama daripada terus ngikutin tren yang cepat berubah. Itu dia beberapa hal yang gak dibeli oleh orang yang benar-benar kaya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dicontoh ya guys ya. Itu dia yang menutup perjumpaan kita pada hari ini di edisi tanggal 26 Agustus 2026, dan semoga informasi-informasi yang aku bagiin tentang tips kesehatan sehari-hari yang singkat ini bisa membantu bisa membantu kita dalam mengelola bagaimana sih cara mengelola keuangan, atau bisa membantu kita membukakan pikiran kita untuk merencanakan kehidupan finansial kita ke depannya dengan lebih baik lagi. Dan seperti biasa, Trending Topic Morning bersama dengan Viana akan hadir dengan tema-tema berbeda setiap harinya. Kalau hari ini tentang finansial, besok di hari Kamis kita bakal ngomongin soal tips kesehatan kecil sehari-hari, di hari Jumat kita bakal ngomongin soal mengenal lebih dalam tentang Gen Z, dan kemarin di hari Selasa kita ngomongin soal karakter kepribadian ya. Kalau hari Senin biasanya kita ngomongin soal peringatan apa, maksudnya hari itu tuh memperingati hari apa gitu, hari internasional apa atau hari nasional apa. Dan semoga informasi-informasi dalam Trending Topic Morning ini bisa memperkaya pengetahuan kita, tapi gak cuma stop sebagai pengetahuan aja, tapi juga bisa menjadi sebuah pembelajaran baru dalam kehidupan kita. Viana pamit, terima kasih bagi pendengar semua yang udah ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, 8-11. Sampai jumpa semuanya, bye-bye dan sehat selalu. Bye!

0: Keberhasilan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapat.
1: 成功就是得到了你所要的，幸福就是得到了你所渴望的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Panaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Berung jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: satu-satunya ukuran keberhasilan kita adalah apa yang sedang kita lakukan dibandingkan dengan potensi kita yang sebenarnya.
1: 成功的唯一标准就是凭你的本事干出了一番事业。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Steve akan menemani sampai dengan pukul 3 nanti dengan memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan Anda. Buat pendengar yang mau request lagu-lagu Indonesia, silakan bisa menghubungi kami lewat telepon ke 6033540 atau melalui WhatsApp ke 0812-921-11921. Dan buat pendengar yang mau kirim request lewat DM Instagram juga boleh di @suaraindah92.1. Dan buat pendengar yang mau mendengarkan lewat radio streaming juga bisa ke www.suaraindahfm.com. Ya, di segmen yang pertama saya mau kasih kesempatan untuk Anda yang merequest lewat telepon dulu nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Halo, Bu Iing, apa kabar?
1: Baik, gimana Steve kabarnya?
0: Baik, Bu, terima kasih banyak. Bu Iing,

0: พระปริพัติติปะเกมินจักรารพokoknya untuk pendengar suara Ida aja ya. Terima kasih Steve.
1: Oke, sama-sama, terima kasih Bu Iing. Halo, selamat siang. Halo Bu Ami, apa kabar? Sehat, terima kasih. Sehat, betul. Ayah boleh.

0: Oke. Yuk, terima kasih Ibu Ami. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Steve.
0: Bu Deborah, kemana aja? Sehat, Bu?
1: Sehat. Healing dulu.
0: Oh, pantesan nggak dengar suaranya nih minggu kemarin nih.
1: Iya. Main dulu lah.
0: Iya ya Bu ya, jangan cari uang terus ya,
1: Iya.
0: kali-kali dihabisin uangnya.
1: Iya, nanti lebih luber. Nanti luber. Jadi, iya. Pemasukan ada, keluar juga gak ada lah.
0: Iya, masa masuk terus nggak ada keluar ya Bu ya?
1: Iya, nanti luber.
0: Iya bener.
1: Iya. Sip, mau lagu ini ya? Oh, dia dan aku dari Christine Bernyaitan.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Pak Dede, Ko Ahing, Ko Ahau, Ko Bunjun, Pak Sejaya, Bu Kong Epi, Pak Yakob, Pak Siono, Ko Akong, Bu Gloria, Om Agwat, Bu Astuti, Bu Mary, Bu Mariamei, Bu Peri, Bu Weni, Ci Ranting, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Teng Buing, Bu Iing, Stik juga. Makasih ya.
0: Yo, makasih Bu Deborah, terima kasih banyak. Oke, silakan yang mau menipis lewat telepon lagi 6033 atau melalui telepon WhatsApp di

0: Feli, apa kabar? Halo, Bu Feli, hilang suaranya nih, keputus. Sinyalnya mungkin nih Bu Feli ini kurang bagus nih. Ya, boleh dicoba lagi.
1: Jelek
0: Halo.
1: sekali, Steve, suaranya.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya, Bu,
1: Gimana,
0: ada
1: Steve?
0: suaranya
1: Apa
0: ya?
1: kabar?
0: Kabar baik, Ibu gimana
1: Ada, ada,
0: sehat?
1: ada.
0: Sehat, Bu?
1: Sehat, sehat. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Steve juga sehat, ya.
0: Sehat, terima kasih.
1: Steve minta lagu dari

0: ini keputus lagi nih, boleh di coba ganti posisinya.
1: Nggak ada suara?
0: Iya ada sekarang Bu. Judulnya apa Bu?
1: Ada ya. Hmm? Ini engkau esokan masih ada.
0: Esokan masih ada. Oke.
1: Ya, kirim dulu ya. Tadi barusan untuk Ibu Iing ya, terima kasih ya.

0: terputus lagi nih Bu Feli. Halo, terputus lagi. Nanti coba lagi ya Bu Feli, kirim-kirim. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pak Suyono, apa kabar Pak?
1: Kabar baik. Wah, baik ya.
0: Sehat Pak, terima kasih. Mau lagu apa Pak?
1: Biasanya plus ya. Dengan judul Andaikan Kau Datang ya.
0: Andaikan Kau Datang. Kirim-kirim ya Pak.
1: Ya, kirim-kirim untuk Pak Ketua, Pak Victor, Pak Alek, Pak Andil Lau, Pak Agin, Pak

Dr. Setiawan, Ibu Ami, Bung Icie, Ibu Chen Puing, Ibu Gloria, Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Veronica, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Kominia, Ibu Omagwat, Ibu Maria Mei,

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Dan kembali Steve mengundang Anda yang mau request melalui WhatsApp, boleh kirim ke 0812 921 11 921, ya, 0812 921 11 921. Jangan lupa sebutin nomor anggota atau nama Anda, lagu pilihan, dan kirim-kirimnya, ya. Oke, sudah ada Pak Hau nomor 1041 minta lagunya Perasaan.

Kau dan Steve selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Jenita. Lalu ada Pak Yakob nomor 1050 minta lagu Jangan Sakiti Hatinya dari Sugianto. Kirim buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Cecep, Suyono, Mary Bonkop, Sisil di Astana Anyar, Leni Wahyuni Holis, Bu Iing, Sonjaya Bubun, Feli, Bu Amih, Pak Willy, Andre Lau, Beni Pardede, Betty, Kokang Epic, dan Steve. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Pak Yakob.

0: Oke, ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Pak Ketua, apa kabar?
1: Puji Tuhan. Tadi sesi pertama yang telepon siapa aja ya?
0: Ada Ibu Feli, kemudian Ibu Ii, lalu ada Pak Suyono juga udah masuk. Kemudian
2: Ami,
0: Bu Ami udah masuk.
2: Ibu Mary.
0: Belum, Ibu Mary.
2: Ya, telat nih.
0: Oh, iya.
2: Ini karena Pak Ahin kemarin ini ulang tahun ya.
0: Iya betul, Pak Ahin ulang tahun.
2: Ya udah kasih lagu selamat ulang tahun aja.
0: Boleh.
2: Ya, nggak apa-apa untuk Pak Ahin selamat ulang tahun. Sehat selalu, diberkati selalu. Juga untuk ini kita rencana pertemuan yang terutama yang belum hadir ditunggu kehadirannya gitu ya.
0: Iya, nanti tanggal 27 ya.
2: 27 September
0: ya.
2: Semoga

0: Thank you.
1: Okay.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, okay, thank you pendengar. Satu lagi bonus deh ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Beni Cakra, apa ya, kabar?
2: Terima kasih. Saya Beni Cakra, sehat. Kasih Tuhan dan kasih Bapak, kami bersyukur.
1: Hari ini lagu-lagu Indonesia ya Pak. Lagu rohani besok Pak.
2: Lagu rohani?
1: Ya, besok rohani. Sekarang lagu Indonesia Pak.
2: Oh, biasa aja gitu. Ya, lagu tua aja. Apa itu? Bangku tua?
1: Gereja tua?
2: Bangku tua.
1: Bangku tua, bangku tua, boleh. Untuk siapa ada aja ya? Pak? Ada?
2: Untuk semua-semua saja.
1: Oke.
2: Karena saya tertinggal lagi.
1: Oke.
2: Ya, untuk yang saya ingat.

0: saya terziana, terus untuk terus ikhwanan tetap yang memulai Pak Suryono, Pak Riko Ardo itu, Riko Ardo itu, kemudian untuk Pak Alex, Umar Kuat dan Pak Victor.
1: Okay.
0: Setahu saya seluruhnya ada. Saya lupa sekian.
1: Okay, terima kasih Pak.
0: Terima kasih.
1: Yuk.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Yuk, terima kasih. Terima kasih Pak Benny Cakra. Sekarang kita akan langsung mendengarkan ya lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada lagu Kesayangan, Jangan Sakiti Hatinya. Kemudian untuk Ibu Yunita ada Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals. Lalu ada Selamat Ulang Tahun dari Jamrud dan

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan saatnya kembali Steve memberikan kesempatan untuk Anda yang mau request lagu, silakan bisa menghubungi 6033540 melalui telepon atau melalui WhatsApp di 0812 921 11 921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Steve?
0: Kabar baik, sehat. Terima kasih, ya, Raihan.
1: Siang.
0: Iya, aman.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sini di CP Pasar, cerah?
0: Cerah.
1: Wah, di sini ujung merung panas, po.
0: Oke, okay. Ya, Raihan mau lagu apa?
1: Saya mau request lagu dari Kalau Ada Rela. Yang ini lagi sedang, karena lagi karhutla bencana lah, ini akhir yang edisi ada yang
0: untuk
1: apa
0: kita renungkan.
1: Yang EBGAD ada yang perjalanan ini terasa sangat menyedihkan.
0: Ya, itu
1: yang berita kepada kawan.
0: Ya, betul.
1: Yang berita kepada kawan. Salam untuk semua pendengar penyiasif Grace Jumsi, Langfang, Fiana, Pak Victor, Pak Koahin di sini, Cakrab, Pak Beni, Pak Bebe, Bu Veronica, di Cianjur, dan pendengar yang sedang berdagang, yang sedang di perjalanan, semoga sehat dan selamat sampai di tujuan.
0: Okay. Hatur nuhun.
1: Dari

0: selanjutnya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo. Siang, Tim.
0: Pak Bubun, apa kabar, Pak?
1: Kabar baik, semoga sip juga baik.
0: Puji Tuhan, baik. Mau lagu apa, Pak Bubun?
1: Cintaku tak terbalik waktu.
0: Oke, untuk siapa aja, Pak?
1: Kirimnya untuk sip dulu, keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Ko Aji, Ko Nuyan, Ko Acin, Ko Sinchan, Ko Asin, Ko Wah,

0: Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Mariamai, Dede Maria, Ibu Cingcing, Ibu Ayun, Yunisu, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Siawati, Oma Guat, Ibu Felix, Ibu Veronica, Jennifer Awandatu, dan untuk semua para indah. Terima kasih, Steve. Selamat siang.
1: Oke, sama-sama. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pak Steve.
1: Oma Guat, apa kabar?
2: Baik, gimana? Sehat.
1: Sehat, Oma. Terima kasih.
2: Saya lagunya Gunung Fujiyama.
1: Gunung Fujiyama boleh.
2: Ya, kirim-kirim ya. Itu pasti. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan itu barusan kan Pak Bubun.
1: Pak Bubun barusan.
2: Ya, Pak Bubun, Pak Victor, Pak Sinjaya, Pak Siono, Pak Lokang yang di Cirebon, Pak Bintakra,

0: dari Polpoti Iguas itu Asuki Mariam Meng itu semua semualah penjaga suara indah.
1: Okay,
0: makasih ya Pak.

0: 0811 1921. Halo, selamat siang.
1: Siang sih.
0: Pak Andre, lo apa kabar?
1: Baik.
0: Mau lagu apa, Pak Andre?
1: Sapu tangan merah jambu ada.
0: Sapu tangan merah jambu ya. Ada.
1: Iya. Film ya.
0: Silakan.
1: Anto Setiawan, Pak Yusman, Kukung Happy, Ko Victor, Ahin Hibata, Siono, Ko Buncun, Bibi Cakra, Langi Ketapang, Ibu Ami, Linda Ben, Maria Mei, Ibu Iing, Cetewati, Iin Jendo, Ibu Veronica, Ibu Beli,
0: ya,
1: Cetewati, ya udah semuanya.
0: Oke, makasih Pak Andrelo. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya, halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Pak Anto, apa kabar?
2: Iya. Fit, WA-nya nggak dibatalin ya dari tadi?
0: Belum, Pak, masih antri, Pak. Banyak yang masuk. Mau lagu apa, Pak Anto, sama yang di WA?
2: Iya, sama ada itu ya.
0: Iya, oke, siapa?
2: Tapi tunggu.

Setiawati, Pak Cecep, Ibu Iing, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak Pak Anto, terima kasih ya. Oke, satu lagi ada Ibu Naya nomor 995 minta lagunya Sang Dewi dari Liodra. Salam-salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak ya. Oke pendengar, kita akan langsung mendengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Berita Kepada Kawan, Cintaku Tak Terbatas Waktu, Gunung Fujiyama, Sapu Tangan Merah Jambu, Tak Bisa Kelain Hati, dan Sang Dewi.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar angka

lagu yang Steve hadirkan untuk Anda. Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Oke, Steve kembali mengundang Anda yang mau menikmati saya melalui WhatsApp, boleh kirim ke 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan

semua pendengar dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you. Lalu ada Stefani di lebih panjang nomor 1106 minta lagu Viera yang bersamamu. Untuk Om Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayan, Om Mafuk, Om Atai di Cibadak, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak untuk Stefani. Lalu ada Ibu Lian nomor 1115 minta lagu Satukanlah Hati Kami dari Dian Pisesa. Kirimnya untuk Anto Setiawan, Cikweniang, Tasya Alan Salon, Steve, dan semua pendengar. Sia-sia. Oke, thank you Ibu Lian. Lalu ada Pak Cecep nomor 1097 di Kota Bali pada Larang minta lagu Ariati versi country dari Tantowi. Kirim buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin, Cibadak, Pak Beni ada 2, Pak Yusman, Pak Winata, Kukom Epic, Pak Soyono, Pak Ramad Parkan, Pak Yaakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, dan Steve and Family. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Cecep.

Okay, thank you buat Pak Cecep ya. Lanjut lagi, ada Ibu Lili nomor 1100 minta rindu lukisan dari Krispiantoro buat Bu Mary, Pak Steve, dan semua pendengar suara indah. Oke, terima kasih.

Iya, satu lagi ada Mam Nurul nomor 946 minta lagu Cinta Bukan Dusta. Buat Bang Steve, Pak Victor, Pak Bubun, Bu Gloria, Bu Mary, Bu Lani Katapang, Bu Betty, Bu Uti, Bu Miming, Bu Veronica, Pak Rahmat Perken, sehat selalu buat Bang Steve beserta keluarga. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mam Nurul, terima kasih banyak sudah request ya. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirim request melalui WhatsApp. Sudah saya bacakan dan lagu-lagunya juga sudah siap untuk diputarkan. Buat pendengar yang mau kirim request lewat telepon, nanti setelah rangkaian lagu berikut ini, Steve akan memberi kesempatan untuk Anda merequest. Sekarang kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Bersamamu dari Viera, Jangan Cintai Aku Apa Adanya dari Tulus, Satukan Hati Kami dari Dian Piscesa, Ariyati dari Tantowi, Rindu Lukisan dari Chris Biantor, dan Cinta Bukan Dusta dari Rano Karno. Selamat menikmati.

0: Suaranya 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih dalam acara SLI Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Kembali mengundang Anda yang merequest lagu lewat telepon, boleh ke 6033540. Halo, selamat siang.
1: Siang Steve.
0: Halo Ibu Linda, apa kabar?
1: Baik. Steve,
0: ya,
1: sorry
0: Bu.
1: Gua telepon terus-terusan soalnya kalau nyalain WA, streaming mati.
0: Oh iya. Mau lagu apa Bu?
1: Jadi ini kemarin saya dengar hasil AI punya lagunya The Mercies, ingat?
0: The Mercies yang mana?

0: suaranya dari Kebon Kol. Terus buat Ibu Lani Kota Baru dan buat semua pendengar Suara Indah, Steve.
1: Oke, thank you.
0: Makasih.
1: Terima kasih Ibu Lindawan sudah merequest. Steve akan bacakan juga nih yang sudah masuk lewat WA. Ada Opa Yusman ya. Pak Yusman minta lagunya Teluk Bayur untuk Pak Steve Andelau Setiawati Lindawan Alan Nianhua Cecep Bubun dan semua pendengar. Terima kasih. Kemudian ada Pak Jimmy nomor 1090 minta lagu Pelangi Sehabis Hujan untuk Steve Kru dan semua pendengar Suara Indah. Thank you Pak Jimmy. Kemudian ada Pak Sunjaya nomor 38 minta Kau Selalu di Hatiku untuk Pak Victor, Pak Alek, Ko Suyono, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Benghin dan keluarga. Edi Ediwan, Pak Akong, Kukong Epik, Pak Yaakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maria Mei, Maya, Deborah, Mary Bonkop, Ibu Gloria, Bu Setiawati, Bu Iing, Ibu Betty, Ibu Astuti, Ibu Amih, Wan Ilan, Omah Guat, Yang Cicendo, terakhir untuk Steve sama bertugas di rumah mereka. Thank you, Pak Sunjaya. Ada Ibu Lita di Cianjur, nomor 1104, minta lagunya yang berjudul Hampa dari Ari Lasso. Buat Steve, semoga sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lita di Cianjur ya. Oke, ada telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ibu Marianti, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Sehat.

0: Bu, terima kasih.
1: Aduh,
0: kebelet tadi Bu, ke toilet.
1: Kemana udah pulang kayaknya.

Anda 92,1 FM Education and Profession. Setiap kembali lagi pendengar masih di dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar akan lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Satu request terakhir dari Ko Ahin, minta senandung rindu untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Shohwa, Mary, Deborah, Maria, May, Gloria, Maya, Yunita, Yeni, Yayen, Veronica, Victor, Suyono, Sunjaya, Benny, dua-duanya, Buncun, Andrelau, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Ahal, Kukung Epic, dan semua pendengar. Maka pendengar, Steve pamit, sampai jumpa lagi.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat sore pendengar. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini di sore hari ada Grace yang akan menemani pendengar semuanya dalam program Hope and Inspire. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah hari ini kita kedatangan teman-teman dari SMP Trimulya. Ya, ada adik-adik apa teman-teman sih, kan seumuran ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita sapa ya. Yang pertama ada Lukas. Selamat sore Lukas.
1: Sore, Ci.
0: Gimana kabarnya Lukas hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Senang banget ya hari ini bisa berkenalan dan bisa ketemu sama Lukas. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya.
1: Oke,
0: berikutnya ada Lois. Halo Lois.
2: Halo, Kak.
0: Deg-degan enggak?
2: Iya, dikit.
0: Tenang aja, tenang. Lois, apa kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Baik, puji Tuhan. Makasih juga udah berkunjung ya, Lois ya. Terus kemudian ada Jonathan. Halo, ya, Jonathan.
3: Halo.
0: Jonathan, apa kabarnya hari ini?
3: Baik.
0: Udah makan belum?
3: Udah.
0: Oke, Jonathan juga thank you banget ya, udah meluangkan waktunya ya. Terakhir ada Brainan. Halo, Brainan.
4: Halo, Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
4: Baik banget dan semangat banget.
0: Wow. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Lukas, Lois, Jonathan, dan juga Brainan dari SMP Katri Mulia. Plus nanti juga ada Mr. Julio ya.
5: Halo.
0: Yang lagi menunggu di belakang, baru ke-spill sedikit suaranya. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mr. Julio. Oke, ya, hari ini tuh kita akan punya satu talk show yang spesial banget karena kita mau ngomongin tentang Hari Kemerdekaan 17 Agustus gitu. Nah, mungkin buat teman-teman semuanya, kira-kira nih, apa sih yang terlintas, yang langsung terlintas di pikiran kalian gitu, di kepala kalian ketika aku bilang 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan gitu? Apakah yang langsung terlintas gitu? Kalau jujur ya, kalau aku ya, ketika dibilang 17 Agustus, aku kan berpikir, okay, kita akan lomba, lombanya makan kerupuk nih, gitu. Atau misalnya lombanya tarik tambang seru-seruan sama teman-teman. Atau misalnya kita harus upacara bendera yang panas-panasan, gitu kan ya. Kalau kalian kan masih sekolah, pasti ada upacara, gitu. Nah, tapi buat anak-anak SMP zaman sekarang, Gen Z atau Gen Alpha, Alpha Transisi ya, apa sih kemerdekaan itu? Apakah itu cuma soal bebas dari penjajah? Atau ada arti yang lebih dalam lagi? Nah, mari kita bedah bareng-bareng dalam talk show hari ini bersama dengan teman-teman dari SMPK Trimulya ya. Dengan temanya itu adalah Merdeka Menurut Kita, Suara Anak SMP di Era Modern. Oke, kalau gitu, teman-teman semuanya, kalau dengar kata merdeka, ya, merdeka gitu kan, apa sih hal pertama yang ada di pikiran anak-anak teman-teman semuanya di usia SMP seperti teman-teman ini gitu? Apakah bebas dari PR matematika yang mungkin aduh hitungan gitu ya, atau bebas main gadget sepuasnya, merdeka kan ya, kayak free time mom gitu loh, atau seperti apa? Mau coba dulu Lukas dulu mungkin?
1: Oke, boleh. Menurut aku merdeka itu berarti bebas jadi diri sendiri dan ngelakuin hal-hal tanpa paksaan. Misalnya bebas berpendapat, bebas mengambil keputusan, atau mungkin lakukan kegiatan yang kita mau.
0: Kalau menurut Lois?
2: Kalau dengar kata merdeka, aku kepikirannya ya bebas dari rutinitas sekolah ya. Dengan merdeka, aku bisa eksplor hobiku lebih dalam lagi tanpa tekanan dari PR sekolah atau ujian-ujian yang akan datang.
0: Oke, bentar Lois, hobinya apa nih?
2: Hobiku ya baru-baru ini sih main gitar ya.
0: Oh, main gitar. Wow, keren. Nanti kapan-kapan main di sini ya gitar ya. Oke, kalau menurut Jonathan?
3: Kalau buat aku, merdeka itu artinya bebas berkarya dan berpendapat tanpa takut dihakimi, tapi tetap dalam batas sopan santun, bukan buat seenaknya sendiri.
0: Brainer?
4: Merdeka itu kalau buat aku artinya mendapatkan ketenangan atau kebebasan pada saat waktu yang bebas, seperti libur atau free time, dimana kita bebas dari ujian, stres sekolah, dan lain-lain. Dari situ kita bisa mengeksplor hal-hal baru yang lebih menarik.
0: Wow, di era digital sekarang ya, kayaknya gitu. Apakah anak SMP ini sudah benar-benar merdekakah atau justru terjajah oleh algoritma? Kalau misalnya kita main media sosial mungkin masih ada kepikiran gitu. Aduh, yang likes banyak kan nih? Gitu. Aduh, FYP nggak nih? Atau justru terjajah oleh algoritma tadi atau standar kecantikan atau ketampanan? Karena kan standarnya juga pasti beda-beda ya. Atau PR pressure mungkin gitu, seperti apa? Mau siapa dulu yang jawab? Lois?
2: Menurutku ya kita yang dilihat publik itu publik merdeka, padahal yang dilihat publik nggak sepenuhnya benar. Kita sering kali saat scrolling atau lihat sosmed malah jadi FOMO karena algoritma yang tidak sepenuhnya kita pegang kendali.
0: Betul.
2: Kalau dari aku sih gitu aja.
0: Lois main gadget, medsosnya apa aja?
2: Aku sih YouTube.
0: YouTube, TikTok atau Instagram?
2: Enggak.
0: Kalau YouTube kamu mainnya cuma lihat video aja atau ada upload video?
2: Lihat doang.
0: Oh, lihat doang. Nanti Sun kalau udah jago main gitarnya upload juga videonya di gitar. Video gitarnya di YouTube. Salah. Oke, kalau Jonathan?
3: Jujur aja, di era sekarang tuh kita masih kejajah sama gadget dan standar cantik TikTok. Kadang tanpa sadar kita jadi insecure gara-gara bandingin diri sama orang lain di internet. Makanya aku kadang-kadang suka pilih konten yang mengedukasi, bukan malah bikin kita jadi minder sendiri.
0: Boleh kasih tahu aku nggak contoh konten edukasi menurut Jonathan itu kayak konten yang ngebahas apa sih?
3: Konten yang ngebahas kayak cara biar kita bisa lebih mandiri atau bisa lebih kayak investasi di umur-umur kayak kita gitu.
0: Wow.
3: Aku suka nonton gitu-gitu.
0: Wow. Oke. Kalau menurut Brainan?
4: Kalau menurut aku, anak-anak SMP masih dijajah oleh pendapat orang lain. Dan pentingin apa yang orang lain mau biar bisa diterima. Dan itu bikin diri kita sendiri terbatasi untuk menjadi seseorang yang unik.
0: Betul-betul. Kita terlalu mikirin apa kata orang ya. Lukas?
1: Menurut aku sih belum tentu, karena banyak banget hal di medsos yang tanpa sadar bisa ngaruh ke kita. Kadang kita bisa ngerasa FOMO, harus ikut tren atau punya penampilan tertentu biar kita dianggap keren. Jadi menurut aku kita belum sepenuhnya merdeka.
0: Lukas penasaran, menurut kamu keren itu seperti apa sih? Yang keren tuh kayak apa?
1: Keren tuh kayak banyak orang sukain atau banyak orang idolain gitu.
0: Itu yang menurut kamu keren ya? Oke. Nah, kalau dulu kan pahlawan itu berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di sekolah kah gitu, atau mungkin video-video di YouTube pada bawa senjata gitu. Sementara kalau senjata anak SMP kan nggak mungkin ya bawa-bawa senjata pistol gitu atau bambu runcing, kan nggak mungkin ya ke sekolah, nanti kamu ditangkap sama Mr. Julio dibawa ke ruang kepala sekolah nanti ya. Nah, sementara untuk senjata anak SMP di tahun 2026 ini apa sih, Lukas?
1: Kalau menurut aku sih senjata anak SMP tahun ini ilmu sama teknologi.
0: Wow.
1: Karena zaman sekarang apalagi kita bisa belajar apa aja lewat internet. Bahkan entertainment juga gampang banget kita akses.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai teknologi itu kita pakai buat scrolling atau hiburan terus. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi buat belajar dan nyari informasi yang benar. Kita juga harus bisa bedain mana informasi yang benar dan mana yang hoax.
0: Betul banget, karena sekarang informasi itu apa ya, maksudnya media sosial di era digital ini tuh sangat mudah mendapatkan informasi, tapi kesulitannya adalah membedakan mana yang hoax, mana yang real. Oke, terus aku penasaran nih, kalau kalian bisa kembali ke masa lalu ya, ke masa lalu, apa sih yang kalian mau ucapkan sama para pahlawan kemerdekaan Indonesia? Mungkin tiba-tiba ketemu gitu, dikasih kesempatan, ya kita berhayal aja lah ya gitu, kita dikasih kesempatan untuk ketemu sama pahlawan-pahlawan para pejuang kemerdekaan ini gitu, apa yang mau kalian ucapkan sama mereka? Mungkin boleh dari Lois dulu.
2: Kalau aku bertemu pahlawan Indonesia, aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena tanpa pahlawan Indonesia, kita tidak bisa mendapatkan pendidikan dan pembelajaran seperti sekarang.
0: Oke, terus kalau untuk Jonathan?
3: Aku sih bakal ngomong makasih banyak buat perjuangan kalian dulu. Itu semua gak sia-sia sama sekali.
0: Wow.
3: Berkat kalian, kita bisa belajar, kita bisa berkarya, dan juga hidup dengan tenang. Dan kami janji bakal membangun negeri ini lebih baik lagi.
0: Oke. Brainan?
4: Gak jauh dari jawaban yang lain, aku juga ingin berterima kasih kepada mereka karena adanya perjuangan dari mereka untuk memerdekakan Indonesia pada zaman dulu dan membawa kita untuk bisa sekolah, belajar, dan punya banyak kesempatan. Tinggal sekarang kita yang melanjutkan dan memajukan Indonesia.
0: Wow. Kalau Lukas?
1: Yang jelas sih pasti aku akan bilang terima kasih udah berjuang dan berkorban untuk Indonesia. Karena berkat kalian para pahlawan sekarang, kita bisa sekolah, belajar, dan punya banyak kesempatan untuk kejar cita-cita kita.
0: Oke. Ya, pendengar, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita bareng sama teman-teman dari SMP Katrimulya, yaitu ada Lukas, Lois, Jonathan, dan juga Brainan. Tapi mau break dulu sebentar, kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikut ini.

Indonesia. Kami lahir untukmu, berkarya dan berkarya bagi desa untuk membangun.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession masih dalam program Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Bersama dengan teman-teman dari SMPK Trimulya, hari ini ada Lucas, Lois, Jonathan, dan juga Brennan. Kita membahas tentang merdeka menurut kita, suara anak SMP di era modern. Yuk kita lanjutin obrolannya ya. Nah teman-teman, kalau ngomongin hari kemerdekaan Indonesia secara luas, apa sih bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMP? Secara spesifik aku mau yang kelas 9 gitu, yang kelas 9 kayak kalian gitu ya. Kan belum bisa ikut perang. Ini juga kayaknya gak akan ikut perang juga ya gitu. Kayak tiba-tiba kan ya aku menemukan Brennan ada di medan perang bawa-bawa tombak kan. Kayak Brennan kamu ngapain di sana balik sekolah gitu. Kan gak mungkin ya gitu. Maksudnya gak bisa ikut perang, belum bisa jadi menteri juga. Mungkin nanti kalau misalnya udah lulus kuliah, udah ready, udah siap jadi menteri untuk memajukan Indonesia, aku akan mendukung kalian gitu. Tapi sekarang tuh gimana gitu, menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMP? Kita mulai dari Brennan dulu deh.
1: Kalau buat aku, kita mungkin gak bisa ngikutin tindakan-tindakan pahlawan secara langsung. Tapi kita bisa berpartisipasi lewat sifat-sifat mereka. Salah satunya adalah nasionalisme. Kita bisa terapin dengan cara rajin belajar, bertoleransi, dan berperilaku baik.
0: Kalau menurut Lukas?
2: Menurut aku sih, yang jelas kita gak harus lakuin hal yang gede banget. Belajar dengan serius, jaga nama baik Indonesia, hargain orang lain, pakai medsos dengan nah hal-hal itu tuh udah termasuk kontribusi. Ya walaupun mungkin kelihatannya kecil sih, tapi kalau dilakukan bareng-bareng dan secara konsisten, pasti ada dampak besar yang positif.
0: Terus kalau bisa ngomongin di era yang sekarang, era digital gitu, apa sih yang kalian anggap sebagai penjajah? Kalau dulu kan mungkin orang-orang yang memang menjajah bangsa Indonesia gitu, kita tahu apa yang mereka lakukan. Nah kalau sekarang di era yang modern ini, di era digital, apa sih yang dianggap sebagai penjajah atau musuh terbesar, terutama bagi mental anak-anak remaja seusia kalian? Boleh lo istilah?
3: Ya menurut aku sih musuh terbesar ialah algoritma. Soalnya algoritma ini gak bisa kita atur kan. Jadi buat anak remaja bisa membuat mereka FOMO, dan FOMO ini bisa buat mereka stres, cemas, dan sampai mengalami penurunan nilai di sekolah akibat gak fokus belajar.
0: Karena mendingin si algoritma ini ya. Kalau menurut Lukas?
2: Menurut aku sih kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu tuh aku anggap sebagai penjajah bagi mental anak-anak remaja zaman ini ya. Apalagi sekarang lewat sosmed, kita pasti pernah lihat orang lain kayaknya hidupnya sempurna banget. Terus kita mulai mikir, kok aku gak kayak dia sih? Nah padahal teman-teman, setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan jalannya masing-masing. Dan sebagai orang Kristen, aku juga percaya Tuhan udah kasih setiap kita, setiap orang, sesuatu yang spesial.
0: Betul-betul. Karena gak mungkin juga kita posting di media sosial ketika kita lagi sedih, lagi mengalami hari yang buruk gitu ya. Pastinya kita postingnya yang bagus-bagus ya gitu. Oke, kalau menurut Jonathan?
4: Kalau menurut aku sih, musuh terbesar di generasi sekarang itu kecanduan gadget dan medsos yang bikin kita gampang insecure. Kadang kita jadi susah fokus belajar karena kepikiran notif atau story orang terus. Makanya penting banget belajar atur waktu screen time biar hidup lebih seimbang.
0: Kamu pasang notification screen time di handphone kamu gak?
4: Pasang.
0: Pasang.
4: Kalau misalnya di IG, kalau misalnya udah melebihi batasnya, kadang ada notifnya udah lebih, jadi
0: udah harus udahan ya, gitu. Tapi begitu udah muncul, kamu akan langsung dengan sendirinya oke udahan atau ntar deh 5 menit lagi.
4: Kadang-kadang jujur sih iya 5 menit lagi.
0: Ya manusiawi ya. Kalau Brennan?
1: Kalau menurut aku sosial media. Karena kalau anak-anak remaja terus dijerat oleh sosmed, mereka bakal bisa kecanduan main game, iri dalam hubungan sosial online, dan hal-hal buruk lain yang dapat mengganggu belajar dan kesehatan mental.
0: Brennan main game gak?
1: Main sih.
0: Main apa?
1: Main ML, cuman sekarang lagi dikurangin.
0: Biasanya memang mainnya berapa jam sehari?
1: Kalau dulu di yang lagi sibuk banget main game, bisa 2 jam sampai 3 jam sehari.
0: Sekarang udah mulai dikurangin ya?
1: Udah
0: mulai diomelin loh, Brennan belajar, jangan main game aja.
1: Udah,
0: dikurangin. Nah terus teman-teman, bagaimana pengalaman kalian atau teman-teman kalian gitu ya, kan kalian juga OSIS kan, mungkin ada cerita dari teman-teman yang lain, Dalam menghadapi tekanan sosial media yang tadi sempat di-mention juga, aku lupa sama Jonathan atau Lois gitu, tentang FOMO dan standar pergaulan di sekolah. Ya, jadi menurut kalian tuh seperti apa? Mungkin dari Jonathan dulu.
4: Aku jujur pernah ngerasa FOMO lihat teman-teman itu jalan-jalan ke luar negeri, beli barang baru terus di dan mereka upload ke media sosial itu. Rasanya pengen banget pergi-pergi beli-beli barang yang lebih branded gitu.
0: Okay.
4: Tapi kadang juga kita tahu kalau kita tuh sebenarnya nggak butuh itu.
0: Betul.
4: Tapi pelan-pelan aku belajar apa yang aku punya dan fokus sama progres diri sendiri.
0: Wow, nice. Oke, Brian.
1: Kalau dari pengalaman aku sendiri, pernah FOMO untuk ikut pergaulan dan geng ini dan itu di sekolah. Untuk masuk geng sini, geng situ, yang buat diri aku berubah dan gak bisa jadi yourself. Kita gak bisa ngeliatin diri kita yang unik dengan cara-cara kita.
0: Kamu ngerasa kalau si geng itu lebih keren gitu ya?
1: Iya, jadi kita mau ngikutin apa yang mereka lakukan, apa yang mereka omongin, kita jadi FOMO.
0: Padahal sebenarnya belum tentu juga cocok untuk kamu ya.
1: Iya.
0: Oke, Lois gimana Lois?
3: Ya aku sih pernah FOMO. Itu gara-gara

0: ngeliat, oh barangnya bagus, pengen banget beli gitu. Itu kayak FOMO-nya berapa hari gitu. Nah, aku bisa ngendaliin FOMO-ku dengan cara menonaktifkan sosmednya.
1: Ah, betul.
0: Jadi, ya gitu.
1: Betul. Jadi kita gak lihat-lihat terus kan di barangnya. Dan yang mana sebenarnya barangnya juga belum tentu kamu butuhkan.
0: Iya.
1: Oke, okay. Kalau Lukas gimana nih?
2: Kalau dari pengalaman aku sih hampir mirip sama kayak Dinan ya. Dulu tuh aku pernah FOMO mau masuk satu geng di sekolah nih, cowok-cowok. Tapi lama-kelamaan ternyata aku sadar kalau karakter mereka tuh bisa dibilang kurang bagus. Dan awalnya aku malah mulai ikutin mereka, dan tanpa sadar kalau hal-hal yang aku lakuin itu ternyata salah. Sampai satu titik aku mulai sadar, oh kayaknya selama ini tuh aku salah gitu. Aku udah bukan Lukas yang dulu lagi, aku udah berubah, aku jadi Lukas yang nakal lah istilahnya. Jadi aku juga mulai berpikir kalau kayaknya mungkin Tuhan emang dari awal gak nempatin aku di circle mereka itu karena memang Tuhan gak mau aku terbawa arus dan gak mau kehilangan karakter aku yang diri aku sendiri gitu.
1: Lukas pada saat itu ya, di menurut pengalaman kamu, yang akhirnya ngingetin kamu, hey, kamu udah gak kayak Lukas yang dulu nih, kamu ada sesuatu hal yang berbeda. Itu kamu sadar sendiri, menyadari diri sendiri, atau ada mungkin orang tua atau teman-teman terdekat kamu yang bilang, Lukas kamu kenapa akhir-akhir ini?
2: Teman-teman sih sebenarnya. Teman-teman ya? Teman-teman dekat aku tuh mulai ngomong kayak, beda banget sih kenapa Lukas jadi kayak gini gitu.
1: Oke. Untung punya teman-teman dekat yang juga mau memberitahu ya. Oke. Nah, tadi aku sempat dapat bocoran sedikit dari Mister kalian gitu. Katanya kalian kemarin tuh sempat ikutan seminar tentang mental health. Ya, itu keren banget sih pas aku denger ceritanya, kayak anak-anak seusia kalian udah sadar betapa pentingnya mental health ini gitu. Nah, boleh enggak jelasin sedikit aja apa sih yang kalian dapat dari seminar tersebut? Ini dari Brain dulu.
3: Yang paling aku dapatkan dari kesehatan mental itu adalah hal yang penting banget. Karena itu tuh dia tuh mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita ngomong. Makanya penting banget untuk menjaga kepunyaan diri kita sendiri maupun orang lain.
1: Oke, nice. Lois?
0: Singkatnya sih, kita harus cepat menangani teman-teman yang mungkin mempunyai gangguan mental gitu, atau gangguan dalam bentuk apapun, sebelum mereka mengalami hal-hal yang jauh lebih buruk.
1: Betul. Guys,
2: yang aku dapat dari seminar tentang mental health kemarin dari Puskesmas sih, kalau mental health itu nggak kalah penting ya sama kesehatan fisik kita.
1: Oke, betul.
2: Nah,
1: betul.
2: Kita juga pastilah semua bisa ngerasain yang namanya stres atau mungkin kecapean. Dan hal-hal itu bukan berarti kita tuh lemah, tapi berarti jika kita punya sakit mental gitu, kita harus cari pertolongan, atau mungkin sebagai orang yang memiliki teman yang sedang sakit mental, kita harus segera bantu mereka agar mereka yang mengalami sakit mental itu gak harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Betul, itulah pentingnya support system ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa jadi support system untuk teman-teman yang lain ya. Oke, pendengar, seru banget obrolannya, tapi kita harus break dulu sebentar. Kita mau dengarkan beberapa buah lagu. Nanti Grace dan juga Lukas, Lois, Jonathan, dan Brainan akan kembali lagi, tentunya masih dalam program Talk and Inspire.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession masih dalam program Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Masih bersama dengan teman-teman dari SMPK Trimulya, ada Lois, ada Lukas, ada Jonathan, ada Brandon, yang hari ini kita akan berbicara tentang merdeka menurut kita, suara anak SMP di era modern. Oke, buat teman-teman ya, kita lanjutkan lagi ya. Sebagai siswa yang aktif di organisasi seperti OSIS, ini terutama untuk teman-teman dari kelas 9, berarti Lukas sama Brandon ya. Tantangan apa aja nih yang sering dihadapi oleh anak-anak kelas 9 dalam menyeimbangkan antara pergaulan, prestasi, dan persiapan kelulusan? Karena kan gak mungkin kalian juga belajar terus ya. Kan butuh, ini butuh teman juga gitu, butuh kehidupan pribadi lah istilahnya, butuh main juga. Tapi kan gak mungkin main juga terus-terusan kan, kalian juga butuh untuk mempersiapkan kelulusan ke jenjang yang berikutnya. Nah, gimana cara kalian untuk bisa membagi supaya ketiga hal itu bisa tetap seimbang? Boleh dari Lukas dulu?
1: Oke, jadi yang aku mulai kerasan ya, yang paling susah itu bagi waktu antara belajar, spend time sama teman-teman, OSIS, dan persiapan kelulusan tentunya.
0: Oke.
1: Dan kadang kalau tugas-tugas itu kita tunda-tunda dan jadi numpuk, pasti rasanya kayak capek banget. Jadi kita harus bisa nentuin prioritas kita, dan tentunya jangan lupa kasih waktu buat istirahat.
0: Betul. Apalagi ini lumayan lumayan bikin mengejutkan juga ya, karena kelas 9 tapi masih ikutan OSIS gitu. Kan harusnya maksudnya secara ini aku pikir kayaknya harusnya udah mulai lebih mempersiapkan untuk ujian-ujian dan lain sebagainya. Tapi juga kita tidak bisa menutup mata untuk adik-adik kelas 7 yang mungkin juga masih agak terkejut dengan SMP kok gini ya gitu. Oke, kalau Brandon gimana?
2: Kalau jawaban aku mirip dengan Lukas. Pasti susah buat ngebagi prioritas antara pergaulan, pembelajaran, OSIS, dan hal-hal lain. Tapi yang paling buat aku susah adalah kadang hal yang kita utamain duluan itu ngeganggu hal-hal lain. Contohnya kita main game.
0: Oke.
2: Kalau kita kebanyakan main game, lama-lama itu ngeganggu belajar kita.
0: Betul. Oke. Kan kemarin baru ngerayain 17 Agustus ya. Di tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan. Mau tahu dong, share dong teman-teman semuanya, perayaan kemerdekaan apa nih yang paling berkesan buat kalian gitu. Mungkin dari kegiatannya juga kah, apakah menurut kalian yang paling berkesan upacaranya gitu, atau main-main apa perlombaannya atau apanya nih? Boleh dari Lois dulu.
3: Paling berkesan sih pas lagi lomba ya. Soalnya di sekitar lingkungan rumahku itu ada lomba misalnya kayak makan kerupuk gitu. Itu kan kayak kita juga bisa bersosialisasi dengan tetangga atau kayak teman yang udah lama gak ngobrol gitu. Itu sih. Terus di akhir lomba, kita itu tuh juga gak ngecari hadiahnya. Kita itu tuh ngecarinya have fun-nya, kebersamaannya. Iya, gitu.
0: Jadi Lois paling suka ketika lagi lomba makan kerupuk.
3: Iya.
0: Oke. Selain lomba makan kerupuk, mungkin ada lagi gak lomba-lomba lain yang Lois pengen ikutan gitu nanti mungkin di tahun depan?
3: Tarik tambang.
0: Yeah. Wah, itu seru banget sih, tapi serem loh jujur. Nanti kalau misalnya main tarik tambang, hati-hati tangannya terluka ya. Oke, Brandon, apa nih yang paling berkesan buat kamu?
2: Kalau waktu dulu aku sering banget ngerayain 17 Agustusan di rumah kakek.
0: Oh.
2: Ketemu sama keluarga besar aku, kita bersosialisasi, saling akrab dan ikut main bersama-sama gitu. Kita dibagi kelompok untuk main tarik tambang, main yang kelereng, main makan kerupuk. Dan itu kalau buat aku senang banget dan ngebangun hubungan yang lebih baik.
0: Betul. Rumah kakek di Bandung juga?
2: Iya.
0: Oh, itu yang kelereng itu yang ini kan, yang pakai sendok terus bawa kelereng jalan
2: Iya.
0: gitu. Itu juga seru tuh. Wah. Terus Jonathan, apa nih yang paling berkesan?
4: Oke, momen paling berkesan itu pas hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Karena di daerah komplek aku itu ngadain pesta rakyat.
0: Oh.
4: Ada banyak lomba, kayak lomba hias sepeda, mini soccer, tarik tambang, lomba bakiak, dan lain-lain. Waktu itu, aku ikut lomba bakiak. Di awal-awal, aku dan teman-teman itu jatuh bareng-bareng karena kurang kerjasama.
0: Oke.
4: Namun setelah itu, kita tetap berhasil memenangkan lomba bakiak karena kita bekerja sama dengan baik.
0: Wow, bakiak kan biasanya berapa? 3 orang ya?
4: 3 orang.
0: 3 orang. Kamu di yang mana nih? Depan, tengah, atau belakang?
4: Aku paling belakang soalnya paling gede.
0: Aduh, paling belakang sebenarnya paling ketarik juga ya sama yang depan kan?
4: Iya.
0: Wow.
4: Tapi takutnya nimpa yang depan.
0: Oh iya betul. Tapi antara nimpa atau kamu ketimpa,
4: iya,
0: bisa
4: itu
0: aja mereka jatuh ke belakang.
4: Iya.
0: Oke, terus pas kemarin tapi akhirnya menang.
4: Menang.
0: Seru banget. Oke, kalau Lukas,
1: Okay, yang paling berkesan sih buat aku itu lomba-lomba sama suasana pas 17-an sih. Waktu itu aku juga ingat aku ikut tarik tambang dan suasananya seru banget lah, semua orang semangat, saling dukung dan rame lah. Ya walaupun setelahnya capek, tapi di situ aku belajar kalau kita harus saling percaya, kompak dan saling kasih semangat satu sama yang lain.
0: Sakit-sakit nggak tangannya pas main tarik tambang?
1: Lumayan.
0: Padahal kan lumayan ya tarik tambang kan. Okay, buat teman-teman semuanya, untuk Cass, Lois, Jonathan, dan Brennan, pesan apa yang pengen kalian sampaikan kepada teman-teman sebaya kalian di luar sana, mungkin teman-teman sekolah sekalian, teman-teman sekolah yang juga lagi dengerin gitu, supaya tetap semangat berkarya dan merdeka secara mental di era modern. Kita mulai dari Jonathan dulu.
4: Pesanku sih, tetap semangat berkarya dan jangan takut beda dari kebanyakan orang. Karena itu yang bikin kita unik. Percaya aja sama proses dan kemampuan diri sendiri. Yang penting jangan lupa juga buat bersyukur di tengah semua usaha itu.
0: Wow. Okay, Lois.
3: Kalau dari aku sih, semangat dan tetaplah berkarya. Walau ada banyak tekanan dari sosmed ataupun lingkungan sekitar.
0: Okay, thank you Lois. Lukas?
1: Pesan aku buat teman-teman lainnya sih, yang jelas jangan terlalu sering compare diri sama orang lain. Karena pasti setiap orang punya proses dan kelebihannya masing-masing. Dan aku juga sebagai orang Kristen, aku percaya Tuhan tuh punya jalan yang berbeda-beda buat setiap orang. Jadi menurut aku lebih baik kita fokus ngembangin apa yang kita punya sekarang daripada bandingkan diri dari orang lain.
0: Okay, thank you Lukas. Terakhir Brennan.
2: Kalau aku ingin berpesan agar mereka terus percaya sama diri kita masing-masing yang Tuhan sudah ciptakan dengan baik dan unik. Kita mau gunakan kesempatan itu untuk berkarya. Kita mau gunakan kesempatan itu untuk berkarya dan membanggakan nama Indonesia. Jangan takut, tapi terus

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Talk and Inspire. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Bersama dengan teman-teman dari SMPK Trimulya. Dan saat ini sudah hadir gurunya yang akan kita ajak ngobrol.
1: Ya. Merdeka dulu. Ini kan kita habis 17-an kan.
0: Oh, iya.
1: Jadi masih ada nuansanya nih sekarang. Masih betul, pasang bendera di mana-mana.
0: Benar. Iya. Ini ada Mr. Julius ya ternyata. Mohon maaf ya karena saya ingatnya namanya Julio.
1: Beda dikit ya.
0: Iya. Karena dulu AKA-nya Julio. Dispil.
1: Gres, saya kenapa, mau nanya nih, tahu nggak kenapa kalau tarik tambang itu biasanya yang menang yang ganteng-ganteng?
0: Hah? Masa sih yang menang yang ganteng?
1: Tahu nggak kenapa?
0: Kenapa? Ini karena, pasti mau ngelucu atau mau jawaban serius?
1: Oh, nanti kita lihat akhirnya.
0: Oh ya, oke, baik. Kenapa?
1: Karena kalau yang jelek tidak

0: Narik.
1: Iya.
2: Ya, bantu dong ketawanya, bantu.
3: Nah, si Jonathan udah ketawa dari yang belakang kenceng sekali.
2: Oke. Okay. Soalnya dari tadi kayaknya tegang gitu loh.
3: Bener.
2: Kan ya biar lebih ini ya, biar lebih cair.
3: Iya benar. Giliran gurunya langsung jokes bapak-bapaknya keluar ya.
2: Karena ada bapak-bapak.
3: Iya betul. Mr. Julius, apa kabarnya hari ini?
2: Baik-baik. Terima kasih Grace, gimana semua ya?
3: Thank you banget ya sudah datang ke sini lagi. Waktu kemarin ini kayaknya berapa bulan yang lalu ya kita ngobrol-ngobrol juga kan?
2: 2 bulan yang lalu.
3: 2 bulan ya kurang lebih ya. Oke, masih membahas tentang kemerdekaan ya, Mister. Okay. Seperti apa sih kegiatan kemerdekaan di lingkungan sekolah?
2: Ah, ini dia. Ini menarik ini. Jadi di sekolah kami, di SMP Katri Mulia, itu kalau kemerdekaan seperti ini, kita biasanya ada lomba-lomba. Ini yang pertama. Jadi kita ada lomba makan kerupuk tadi ya. Ada tarik tambang, itu tadi makanya yang ganteng yang menang biasanya. Terus ada balap karung, nyanyi lagu kemerdekaan. Karena sekarang banyak anak yang sudah lupa lagu kemerdekaan.
3: Oh iya?
2: Iya, makanya kita bikin lombanya.
3: Okay.
2: Biar mereka kembali ingat. Terus juga ada lomba puisi dan yang paling seru adalah lomba perang air.
3: Perang air?
2: Jadi kalau lomba-lomba di kita pasti harus bawa baju ganti. Karena nanti akan perang air, apalagi nih anak OSIS nih biasanya target.
3: Oh. Kayak anak OSIS mana?
2: Betul. Itu dilempar nanti lomba perang air. Okay. Jadi serulah di sekolah kita.
3: Itu by the way yang ikutan lombanya hanya murid-muridnya aja atau guru-gurunya ikutan juga?
2: Ah, itu dia. Tadinya sama guru-guru, tapi karena kita juga jadi target.
3: Nah itulah, saya menunggu itu.
2: Makanya kita... tahun ini kita nggak usah ikutan ya gitu, anak-anak aja, karena beberapa tahun yang lalu basah gurunya juga
3: kan bawa baju ganti juga.
2: Iya sih, cuman aduh kalau guru-guru kan ya kasihan ya, udah pada usia juga. Begitu sama kita juga upacara bendera.
3: Upacara pagi-paginya pasti upacara dulu ya.
2: Betul.
3: Upacara baru sudah itu lomba atau lombanya di hari yang lain.
2: Nah jadi gini, kita ini upacara biasanya upacara di satu hari yang sama. Jadi di tanggal 24 kita upacaranya.
3: Okay.
2: Karena kan 17 libur tuh.
3: Oh iya betul.
2: Jadi satu minggu kemudian. Nah habis upacara kita akan lomba-lomba itu tadi.
3: Oke. Ngomong-ngomong tentang anak-anak SMP ya, menurut Mr. Julius sendiri, dari kacamata Mr. Julius gitu, yang melihat anak-anak SMP. Anak-anak SMP ini masih mencintai negaranya nggak dengan situasi dan kondisi saat ini?
2: Itu dia, itulah yang kita juga masih ini ya, masih bergumul ya dengan itu ya. Masih banyak sih orang-orang atau anak-anak yang cinta sama negaranya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, mereka tuh kayaknya lebih suka sama hal-hal yang asing gitu. Jadi sebagai guru PPKN, Pendidikan Pancasila.
3: PPKN?
2: Iya, saya itu guru PPKN.
3: Baik.
2: Jadi ya tugas kita lah ya sebagai guru untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Caranya ya salah satunya dengan upacara. Nah kita di sekolah kita Grace, jadi upacaranya itu 1 bulan itu sekali. Mungkin kalau ditanya kenapa kok 1 bulan sekali, karena kan di sekolah kita itu unitnya banyak ya, ada TK sampai SMA. Jadi kita gantian lapangan upacaranya. Kita punya lapangan indoor. Masalahnya kan tiangnya nggak mungkin dibawa ke lapangan indoor. Kita belum punya yang tiang portable. Jadi hanya ada satu di lapangan outdoor itu yang dipakai. Seperti itu. Jadi kita tiap bulan sekali. Nah khusus untuk kemerdekaan kita upacara 2 kali guys. Pertama tanggal 17 Agustus itu kita akan upacara bersama beberapa sekolah lain. Ada dari Bintang Mulia, nanti ada dari HK, ada dari Citra Cemara. Itu kita akan upacara bersama-sama. Memang nggak seluruh siswa, tapi itu perwakilan dari sekolah. Ini anak-anak OSIS ini kita akan berangkat tanggal 17 Agustus ini. Jadi yang lain
3: ini
2: libur
3: di tempatnya di mana?
2: Di Bintang Mulia, sekolah
3: Bintang Mulia
2: yang tahun ini. Kalau tahun lalu di Tri Mulia. Begitu. Nah, yang kedua yang tadi tanggal 24. Sebelum kita lomba-lomba, kita upacara terlebih dahulu. Jadi ya biar inilah, biar semangat rasa kebangsaannya itu muncul di situ.
3: Berarti yang tanggal 24 kemarin kan, tadi kalau misalnya untuk yang upacara reguler itu sebulan satu kali. Berarti kan giliran ya, di bayangan aku misalnya kayak minggu pertama TK dulu, minggu kedua SD, minggu ketiga gitu ya. Nah kalau misalnya di tanggal 24 kemarin, berarti semua sekaligus atau dibagi jamnya, jam 7 TK, jam 10 SD gitu.
2: Beda harinya.
3: Jadi
2: salah satunya juga kenapa kita pilih 24, karena di hari Selasanya itu SD dulu.
3: Jadi
2: terus
3: harinya gantian.
2: Terus Rabunya tuh kalau nggak salah SMA atau TK ya, saya kurang tahu ya. Tapi gantian lapangan kebanyakan. Karena itu tadi kita ada lapangan indoor, tapi tiangnya nggak mungkin dibawa ke dalam lapangan indoor.
3: Iya. Tapi menarik sih karena mungkin ya untuk anak-anak sekarang upacara, aduh panas
2: ya,
3: gitu kan.
2: Itu ya, itu tugas kita lah sebagai guru lah, karena gimana pun juga generasi ini akan menjadi generasi pengganti dari generasi kita yang sekarang.
3: Betul.
2: Kalau mereka nggak cinta sama bangsa dan negaranya, mau jadi apa negara kita?
3: Ih, betul banget.
2: Iya.
3: Nah, Mr. Julius, nilai-nilai apa sih yang mau diajarkan kepada generasi muda untuk kemerdekaan Indonesia?
2: Nah, seperti tadi yang mungkin Grace juga dengar ya, tadi ada yang bilang nasionalisme.
3: Betul.
2: Keren kan? Nah, ini salah satu murid nih. Nasionalisme yang pertama, cinta tanah air. Sebenarnya di Alkitab kan juga dibilang ya, doakan kotamu.
3: Betul.
2: Ya kan, doakan
3: betul
2: negaramu. Jadi salah satu bentuk nasionalisme itu, kita juga menjalankan apa yang dikatakan Alkitab sebetulnya. Jadi yang pertama itu jelas nasionalisme, cinta tanah air. Sama yang kedua itu peduli sama sekitar.
3: Oke.
2: Sampah, mungkin hal-hal sepele, hal-hal kecil, tapi itulah yang membuat kita beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu sampah dibiarin, ada OB lah yang ambil dan sebagainya. Kalau di Trimulya enggak, kita selalu meng-encourage anak-anak, yuk diambil sampahnya, yuk kita peduli sama lingkungan. Karena bagaimanapun juga yang bertanggung jawab atas lingkungan kita ya kita sendiri.
3: Betul, betul. Dan sebenarnya kalau bersih juga enak kita sendiri kan.
2: Itu dia.
3: Oke, okay, apa pesan Mr. Julius ke generasi muda saat ini mungkin buat para siswa-siswa?
2: Apa ya? Coba yuk kita kembali cintai sejarah. Karena gimana pun juga kita gak akan bisa mencintai bangsa dan negara kalau kita gak tahu sejarahnya.
3: Ya,
2: jadi yuk kita belajar lagi sejarah kita, gimana kok bangsa kita ini merdeka. Karena butuh air mata loh untuk merdeka.
3: Betul,
2: loh.
3: Betul.
2: Butuh darah yang dicurahkan buat merdeka. Jadi yuk kita hargai para pahlawan kita, kita hargai sejarah kita, kita bangun negara ini.
3: Wow.
2: Bisa jadi lebih baik lagi.
3: Oke, okay, thank you banget Mister. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi sebelum itu kita mau break dulu. Kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikut ini.
2: Merdeka.

0: Nusantara, hamparan pulau terhubung lautan.
1: Perbedaan adalah kekuatan. Keberagaman adalah semangat.
2: Perbedaan adalah anugerah. Dan anugerah sepatutnya disyukuri.
3: Bukan menjadi alasan untuk perpecahan dan kebencian yang dikehendaki oleh bayangan.
4: Seringkali luput dalam penglihatan kita bahwa kebencian pun juga bertuan. Sadarkah kita bahwa seringkali kita masuk dalam lingkaran itu?
1: Merah dan putih warna yang berbeda, merajut keharmonisan dalam persatuan.
0: Harmoni terbentuk bukan hanya karena satu nada.
4: Persatuan muncul karena adanya satu tujuan. Di sini tak ada saya atau kamu.
1: Di sini hanya ada kita.
3: Indonesia adalah kita.
2: Bangkit dan bersatulah.
4: Jadi satu, bukan berseteru.
2: Jadilah manusia yang lebih memanusiakan manusia.
4: Hati-hati bayangan. Hati-hati lubang hitam.

0: Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini di acara Talk and Inspire. Sebelum berpamitan, aku pengen tanya dulu nih sama teman-teman dari SMPK Trimulya dan juga Mr. Julius. Kira-kira harapan kalian, harapan dari teman-teman dan misternya kepada pemerintah negara Indonesia. Aku lumayan penasaran dengan harapan dari para generasi muda ini gitu. Apa sih yang kalian harapkan dari pemerintah negara Indonesia? Kita mulai dari Brandon dulu.
1: Kalau dalam POV aku, dengan zaman yang udah seperti ini, yaitu penuh dengan arus globalisasi dan semangat nasionalisme yang berkurang, pemerintah harus bisa mensupport dan bikin masyarakat agar semangat lagi melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Bisa dengan cara eksibisi-eksibisi maupun acara-acara budaya yang membantu masyarakat semakin melestarikan budaya.
0: Wow, oke. Jonathan?
2: Kalau harapan aku, pemerintah terus mendengarkan suara anak muda. Semoga juga makin banyak kesempatan yang adil buat semua kalangan, dari segi pendidikan, dari Sabang sampai Merauke. Bukan cuma yang mampu aja. Itu harapan sederhana, tapi penting banget buat masa depan.
0: Oke. Boys?
3: Ya, kalau dari aku sih, aku berharap pemerintah dapat memberi beasiswa kepada siswa dan siswi yang mungkin kurang mampu, supaya mereka dapat mencapai pendidikan yang sama seperti kita.
0: Oke, thank you. Lukas?
4: Aku sih berharap pemerintah bisa bikin lebih banyak kegiatan positif dan memberikan edukasi buat anak muda zaman ini ya, terutama soal penggunaan medsos. Sama pentingnya nggak bandingin diri sama orang lain. Karena aku rasa kita perlu tempat buat bertumbuh agar bisa lebih pede dan fokus ngembangin talenta masing-masing kita tanpa merasa harus jadi seperti orang lain.
0: Thank you. Untuk terakhir, Mr. Julius.
5: Apa nih pertanyaannya? Harapan ya pada pemerintah
0: Indonesia.
5: Ya. Kan pemerintah ini sedang mencanangkan 2045 generasi emas.
0: Ya.
5: Jadi pasti kalau menurut saya yang paling penting itu pendidikan untuk mencapai itu ya. Jadi harapan saya ke pemerintah mungkin bisa dibuatlah sebuah sistem atau apa ya, beasiswa sih, tadi saya setuju dengan Lois, beasiswa dari TK sampai universitas, supaya semua orang itu bisa mengenyam pendidikan yang merata. Nggak ada lagi orang-orang yang tidak sekolah, putus sekolah. Ya sih, saya bermimpi nanti tahun 2045, orang-orang Indonesia ini semuanya sekolah. Jadi mereka bisa berbuat sesuatu hal yang baik untuk negara.
0: Wow, gitu. Thank you banget untuk hari ini ya.
5: Terima kasih banyak.
0: Sukses terus di sekolahnya, semangat sekolahnya untuk Brandon sama Lukas juga yang mempersiapkan untuk jenjang berikutnya. Semangat, jenjang berikutnya pasti tidak lebih mudah daripada SMP, tapi pasti lebih seru sih. Aku jamin itu. Buat Mr. Julius juga terima kasih. Sukses di pekerjaan dan selalu jadi berkat juga ya. Oke, pendengar, sekarang waktunya untuk Grace pamit. Oh, sebelum itu, ada yang mau kirim salam nggak? Lupa kan? Mungkin ada yang mau kirim-kirim salam buat mama papa atau buat bestinya, temennya. Salam-salam dulu mungkin.
4: Mungkin salam buat teman-teman semuanya yang mungkin di SMPK Trimulya, dan buat teman-teman yang lagi dengerin ini juga.
0: Okay.
4: Terima kasih buat mendengarkan radio ini.
0: Oke, Lois?
3: Aku sih salam ke papa mama sama teman-teman yang mungkin dengerin radio.
0: Jonathan?
6: Salam buat teman-teman aku di SMPK Trimulya dan teman-teman yang mendengarkan.
0: Brinan?
1: Salam kepada semua teman-teman yang mendengarkan. Dan jangan lupa untuk terus merdeka.
0: Merdeka. Oke, kalau gitu Grace pamit ya. Mendengar semuanya, sampai ketemu di minggu depan. Dan program ini bisa didengarkan ulang juga di hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kalau gitu Grace pamit. Sampai jumpa.

terbuat dari kebanggaan yang sama, tapi kesamaan nasib anak bangsanya. Terbangun dari rakyat terjajah, bangkit

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, Tanah Abang CP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Selamat datang di dalam ibadah doa pada sore hari ini.
1: 欢迎大家来参加今天下午的
0: Bapak Ibu sudah tiba di tempat kita bersama akan berdoa. Mari kita siapkan diri kita dengan mengambil doa teduh.
1: 我们已经来到这里，让我们预备心。

Mari saya undang kita berdiri bersama. Kita akan bersama menaikkan pujian suci, suci, suci. Dalam bahasa Mandarin, lalu kemudian dalam bahasa Indonesia.

0: Mari kita berdoa.
1: Kami berdoa.
0: Pujian kami mengumandangkan bahwa Engkau Allah yang Maha Suci. Kami datang dengan segala keberadaan kami sore hari ini. Kami ingin mengakui juga segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, bahkan dosa kami. Secara pribadi di hadapan Tuhan dan juga apa yang sudah kami lakukan dengan tutur kata maupun sikap dan perbuatan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia. Walau kadang kami jauh dari setia. Tapi jika kami mengaku dosa kami, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami. Sore hari ini kami datang Tuhan dengan segala harapan dan tantangan kehidupan. Walau kami ingat kadang murka Allah atas dunia ini. Karena sering manusia seharusnya menyembah Allah yang benar. Namun tidak memuliakan. Maka sore hari ini kiranya Tuhan memberkati waktu kami dalam doa-doa kami. Pujian dan juga renungan firman. Sepenuhnya kebaktian doa sore hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat dan gembala kami yang baik.
1: Amin.
0: Silakan duduk. Paduan suara akan mempersembahkan pujian untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Lukas Suryawan.
1: Kita akan mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Lukas Suryawan.

0: Bagi Bapak Ibu yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa, bisa tetap duduk di tempat.
1: Kita akan
0: mulai menaikkan doa-doa, mulai dengan internal dan eksternal.
2: 我们欢迎您同借着组织崇拜周三的祷告会以及各样的团契关怀小组所撒下的上帝的话的种子种落在悔我的土地上盼望能够收成30倍60倍的收成我们把这些就交在你圣手中我们一起来祷告
3: Mari kita doakan untuk GII Gardu Jati. Kita doakan untuk firman Tuhan yang ditabur baik melalui pelayanan mimbar hari Minggu dan hari Rabu, persekutuan dan CG, supaya berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hati anak-anak, remaja dan dewasa. Doakan sewaktu Injil Kristus diberitakan, salib ditinggalkan, banyak orang yang bertobat dan kembali untuk kepada gembala jiwanya. Mari kita buka suara mendoakan ini. Ya Bapa, sungguh ucap syukur di firman Tuhan yang dikabut melalui hari Minggu maupun hari Rabu, Tuhan, melalui cek persekutuan, melalui apapun boleh berbuah, bertumbuh Tuhan di tanah yang subur, yaitu di dalam hati anak-anak dewasa maupun dan lansia remaja. Biar Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan Tuhan, dan Injil boleh diberitakan sehingga orang-orang boleh bertobat kembali kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Biar Tuhan, melalui apapun yang disebarluaskan Tuhan, boleh membawa orang bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu mengikut Engkau kembali. Kami mohon Tuhan setia akan memberkati.

0: 现在我们就在印度尼西亚境内，就是巴丹岛泗水的分堂施工。巴丹岛有卢显龙传道以及他们同工们的团队，因为他们要透过这一次九月的月饼节进行福音接触而外展的施工，求主赐福他们工作。还有泗水的分堂有 Hendra 夫妇传道，在工团队以及护士们，求主带领他们预备各项外展的施工，盼望我们在泗水的分堂有美好的收成。
1: Mari kita doakan untuk perintisan di Batam, berdoa untuk penginjil Peter dan tim pengurusnya dalam persiapan untuk menjangkau Mooncake Festival di bulan September. Dan kita tak lupa mendoakan untuk perintisan di Surabaya, biarlah Tuhan memakai hambanya Evangelis Hendra Sulaiman beserta dengan istri serta tim pengurus dan aktivis untuk menjangkau anak-anak melalui Amazing Grace. Biarlah Tuhan akan memberkati dan melalui Usia Indah, CG, tahun Oktober, Family Fiesta. Mari kita doakan, biarlah Tuhan yang bekerja. Ya Bapak, saya juga memberi doa Salam Batam, Jumlah Bentar yang melayan kau di sana. Biarlah Tuhan, mereka dalam persiapan untuk menyambut daripada mundur bersama dengan
2: Dan
1: pengurus tetap persiapan mereka sama berkati supaya pada persiapan menjangkau lebih banyak orang Batam
2: dan biarlah program yang telah mereka laksanakan boleh mendatang pertumbuhan kebijakan dan melalui kegiatan-kegiatan yang
1: dilaksanakan semangat boleh aktivis di sana untuk menjangkau daripada anak-anak melalui MSGRIS dan memberkati melalui September JG Usia Junda dan Oktober di bulan Fiesta Family Fiesta Tuhan sendiri akan memberkati dan menjangkau anak-anak di sana. Terima kasih ya Bapak, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus.
3: Bapak Ibu sekalian, kita lanjut berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari terus kita doakan untuk bantuan dengan terjadinya bencana gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Korban sudah menewaskan lebih dari 50 orang dan juga banyak orang harus mengungsi.
4: 有50人死亡, 有很多人没有地方住.
3: Kita doakan supaya penyaluran bantuan bisa sampai kepada para korban.
4: 我们祷告求神帮助, 让这些援助能够达到那些需要的人.
3: Mari kita berdoa syafaat untuk NTT.
4: 我们只说要为东部的努沙登嘎拉 祷告.
3: Berdoa Tuhan, tolong bencana gempa.
4: Kami ingin berdoa untuk
3: banyak saudara kami
4: korban bencana di
3: kehilangan
4: Nusa Tenggara,
3: tinggal mesti mengungsi.
4: Gempa yang juga telah mendatangkan bencana bagi mereka. Tuhan boleh tolong. Ada sekian banyak orang yang telah meninggal dunia. Ada orang-orang yang telah kehilangan tempat tinggal. Mereka berada di tempat pengungsian. Biarlah Tuhan sendiri tolong. Biarlah bantuan-bantuan yang diberikan boleh tepat sasaran, boleh menjangkau orang-orang yang membutuhkan, sehingga orang-orang ini boleh mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. Tuhan tolong

0: 络的事工能够达到这个国家最小的乡村城市里。
1: Pariwisata kita doakan supaya juga menjadi tempat di mana dikunjungi dan juga pemasukan devisa untuk negeri. Kita mohonkan berkat, kita berdoa bersama-sama untuk pembangunan nasional.
0: 我们一起来为印尼这个国家祷告。Campur tangan pertolongan daripada Tuhan sendiri, karena kami tahu banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Sebab itu Tuhan campur tangan dan Tuhan pimpin.
1: Karena
0: ini boleh dalam penguasaan daripada Tuhan, baik dalam transportasi.

Ibu sekalian, saya undang kita berdiri. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan langkah kita dengan senantiasa mengandalkan Tuhan sumber berkat. Kepada Dialah kita menaruh segala harapan kita dengan doa-doa yang kita yakin bahwa Tuhan berkenan untuk mendengarkan. Tapi kita juga percaya akan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan, sumber segala hikmat. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang Allah Bapa, dan kasih Roh Kudus yang senantiasa menghiburkan, berkat Allah Tritunggal menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Tahukah Anda bahwa padel menyebabkan 3 kejadian injuri per 1000 jam latihan dan 8 kejadian injuri per 1000 jam pertandingan? Oleh sebab itu, latihan yang tepat, pemilihan sepatu yang baik, dan warm up dan cool down yang baik akan mencegah kejadian cedera pada padel. Saya Dr. Vindi, sampai jumpa di On Air Medical. Suara Indah.

Kepada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia akan segera

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, keronian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali siapa yang jeroni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 20.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pengkeluhan, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pukulah pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kembali kepada-Mu Tuhan untuk hari baru yang boleh Engkau berikan kepada setiap diri kami. Khususnya untuk hari ini Tuhan, kami boleh memasuki hari yang baru kembali. Kiranya Tuhan yang memimpin di sepanjang hari ini, agar kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang Muhammad sampaikan menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Hari ini kita akan membaca hanya satu ayat saja di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya akan membacakannya sekali lagi di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, judul dalam terjemahan Ibrani untuk kita Tehelim. Akar katanya adalah Halel, yang juga merupakan akar kata dari kata Haleluya, yang berarti pujian kepada Tuhan. Setiap pasal di dalam kitab Mazmur ini menekankan perihal pujian kepada Allah, kecuali Mazmur 88 yang merupakan satu-satunya Mazmur yang tidak menekankan tentang pujian. Dalam beberapa naskah Ibrani, Mazmur pasal 42 dan pasal 43 merupakan satu Mazmur. Para ahli kita banyak yang menafsirkan bahwa kedua Mazmur ini disatukan karena memiliki tema yang sama, terlebih lagi karena tidak adanya judul pada Mazmur pasal yang ke-43 ini. Secara umum, Mazmur terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Tawarin 16 ayat 4, yaitu Mazmur Ratapan, Mazmur Pengakuan, dan Mazmur Pujian. Ketiga macam Mazmur tersebut memiliki sifat-sifat yang unik dan penekanan secara khusus. Mazmur Ratapan adalah Mazmur yang mengingatkan Allah tentang kesukaran yang tengah dialami oleh umat Allah. Mengingatkan Allah bukan berarti Allah bisa lupa sehingga harus kita ingatkan, tetapi meminta dengan penuh harap kepadanya sebagai Bapa. Tidak mungkin Allah melantarkan anak-anaknya, tetapi Dia juga Allah yang menghendaki kita meminta secara pribadi kepadanya. Mazmur Ratapan mencakup sepertiga dari kitab Mazmur, salah satunya adalah Mazmur 42 ini. Isi dari Mazmur pasal 42 dan 43 mengisahkan kehidupan pemazmur. Sang pemazmur yang dimasukkan dalam pasal ini adalah Bani Korah, yang sedang berada dalam perkabungan yang diakibatkan oleh musuh yang menghimpit mereka. Tampaknya musuh tidak semata menghimpit, tetapi juga mengejek dengan berkata kepada pemazmur, "Di mana Tuhanmu?" Akibatnya pemazmur menjadi depresi dan larut dalam ratapan tangis. Jiwanya gundah-gulana, tertekan dan terhimpit dalam kegelisahan. Tidak dipungkiri pemazmur mengalami depresi, tetapi pengharapannya kepada Tuhan tidak delusi atau bersifat khayalan semata. Depresi yang dialaminya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah mazmur. Umat Allah yang mendengar pemazmurnya bukan semata dikuatkan imannya, melainkan juga dapat mengetahui manajemen untuk mengatasi depresi yang tengah dialami. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana manajemen depresi yang diajarkan melalui Mazmur 42 ayat 6 ini. Ajaran yang pertama yaitu bersikap jujur kepada diri sendiri. Kejujuran pemazmur di dalam mengungkapkan rasa tertekan yang tengah dialaminya dituangkannya di dalam mazmur yang dinyanyikannya. Hal ini menunjukkan sifat manusiawi. Yesus pun bersikap sama ketika berada di Taman Getsemani saat musuh hendak menangkapnya. Secara jujur Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia sangat takut dan gentar. Hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya, sehingga ia minta ditemani oleh murid-muridnya. Lukas bahkan mempertegas realitas depresi yang dialami oleh Yesus itu dengan menyebut perihal peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 44.
Di dalam keberadaan sebagai manusia sejati sangatlah wajar apabila Yesus memohon cawan itu berlalu daripadanya. Namun, permohonan ini hanyalah curahan hati, bukan suatu penolakan. Karena secara tegas Yesus berkata bahkan sampai 3 kali mengulanginya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Secara praktis kita mampu bersikap jujur pada diri sendiri saat berada dalam tekanan berat. Hal itu akan mendorong kita untuk berbagi beban kepada yang lain. Malah ahli-ahli psikologi menyarankan untuk mengeluarkan beban atau unek-unek di dalam hati, sehingga beban penderitaan mental akan jauh terasa lebih ringan. Kalau tidak, kita akan mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan. Karena kita sudah terbuka untuk berbagi beban, malah kita pun dapat sharing terhadap diri sendiri seperti yang dilakukan oleh pemazmur dengan berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Pertanyaan ini diulang-ulang oleh pemazmur secara terus-menerus, sehingga sampai 3 kali. Berbicara kepada diri sendiri berfaedah untuk memotivasi semangat diri untuk hidup berkemenangan. Berdengar suara ini yang dikasihi Tuhan, ketika depresi melanda, bersikaplah realistis dan jangan malu untuk berbagi beban perihal persoalan yang tengah dialami. Iblis akan mendakwa untuk membuat Anda menjadi seorang yang introvert atau menutup diri. Dengan segala tipu dayanya, Iblis akan memutarbalikkan realitas agar Anda beranggapan bahwa berbagi beban sebagai sesuatu yang tidak rohani. Demi kesehatan jiwa, saya menyarankan Anda mencari teman dalam berbagi beban. Tetapi haruslah juga bijaksana dalam memilih teman. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan berbagi beban dengan seorang yang belum dewasa rohani. Apalagi orang tersebut suka menceritakan privasi orang lain. Di dalam pelayanan mimbar di berbagai tempat ibadah, saya sering bertanya kepada jemaat setempat perihal pelayanan pastoral yang mereka sangat harapkan. Kenyataan menunjukkan bahwa jemaat mengharapkan adanya pelayanan pastoral konseling yang berpadu di gereja tempat mereka beribadah. Ironisnya, fakta membuktikan bahwa hamba Tuhan kurang begitu berminat dalam pelayanan konseling. Saya tidak tahu alasannya persisnya, mungkin kurang memiliki telinga yang panjang untuk mendengar keluh kesah jemaat, atau jangan-jangan pelayanan konseling tidak menghasilkan uang yang diharapkan. Dengan penuh kerendahan hati, saya mengimbau kepada para pemimpin gereja untuk melakukan investasi agar pelayanan konseling kembali digalakkan di gereja lokal yang kita gembalakan. Menjawab kebutuhan jemaat adalah keharusan dari para pemimpin jemaat. Dengan suara ini dikasih Tuhan, ajaran yang kedua yang Mazmur ajarkan di dalam Mazmur 42 ayat ini, di dalam manajemen depresi, yaitu berharaplah kepada Tuhan. Secara tetap kitab Mazmur akan membawa atau mengantar kita dari keadaan rendah secara emosional ke puncak iman yang hanya berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Perlahan tapi pasti, pemazmur menyerukan hatinya yang tertekan itu untuk tidak semata percaya kepada Allah, tetapi sekaligus juga secara aktif mempercayakan diri kepada Allah. Percaya kepada Allah lebih berorientasi kepada pikiran, sehingga cenderung untuk menuntut adanya bukti nyata. Sementara mempercayakan diri kepada Allah lebih berorientasi kepada hati, sehingga cenderung untuk menjalin hubungan dengan Allah. Akibat dari berharap kepada Tuhan saat dilanda persoalan kehidupan, membuat pemazmur tetap berharap, walau tengah meratap, tetap tegar pada masa sukar dan mampu berdansa di tengah masa susah. Dalam keadaan galau dan jiwa yang gundah gulana, pemazmur bukan melupakan Tuhan, tetapi sebaliknya malah mengingatkan dirinya sendiri untuk berjalan maju menghadap Tuhan, sambil berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku?" Tekanan yang dialami bukan membuat dia menjauh dari Tuhan atau melupakan persoalan,
melainkan senantiasa mengingatkan diri agar berjalan maju dalam kepadatan manusia untuk melangkah ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Kalau kita perhatikan kata berharaplah di dalam Mazmur 42 ayat 6 ini diterjemahkan dari kata kerja Ibrani yaitu yachal. Secara huruf ya, kata ini bisa diartikan menunggu, bisa juga diartikan berharap atau ekspektasi. Namun Nuh tetap menunggu ketetapan Tuhan dengan setia selama 7 hari lagi meskipun air bah sudah surut. Lain halnya dengan Saul yang tidak setia untuk menunggu sehingga perbuatannya dianggap bodoh karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Ayub akan menaruh harap selama hari-harinya pergumulannya. Begitu pula yang dilakukan oleh para pemazmur dikala mengalami pergumulan. Mereka berharap dan menanti-menantikan Tuhan. Manajemen depresi surgawi menegaskan bahwa bila pergumulan atau persoalan kehidupan melanda, berharaplah kepada Tuhan dan nantikan saatnya Tuhan bertindak. Jangan menaruh pengharapan kepada kekuatan manusiawi, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan pernah kecepatan atau terlambat untuk memberi pertolongan kepada umat yang berharap kepadanya. Tuhan akan bertindak tepat waktu. Bagian kita hanya menunggu selaras dengan waktunya dan seturut dengan kehendaknya. Pendengar suara ini yang dikasih Tuhan, ajaran ketiga yang diberikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 42 ayat 6 ini yaitu bersyukur senantiasa. Pengertian Kristen sebenarnya bukan mengacu kepada suatu bentuk agama tertentu, melainkan suatu proklamasi diri sebagai pengikut Kristus. Pengajaran, keteladanan hidup, dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu adalah implementasi dari kesaksian para pengikut Kristus. Oleh karena itu, perihal menjadi seperti Kristus adalah prioritas utama gereja Tuhan yang sesungguhnya. Kata bersyukur di dalam ayat ini diterjemahkan dari kata kerja Ibrani yaitu yada. Pengertiannya bukan menunjuk sikap limo bin manut alias pasrah, tetapi membangun kesabaran diri untuk mensyukuri apa yang tengah terjadi. Dasar atau landasan syukurnya adalah pribadi dan perbuatan Allah yang selalu baik adanya. Allah adalah Bapa yang baik yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Bersyukur adalah hal yang mudah untuk dilakukan tetapi kerap kali diabaikan. Apa yang menyebabkan orang susah untuk mengucap syukur? Jawabannya adalah karena ia terfokus dan terkondisi dengan persoalan atau kesusahan yang tengah terjadi. Bila kita menyadari bahwa persoalan itu adalah dinamika kehidupan yang akan membentuk karakter serta penyerahan total kepada Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tuhan menghendaki agar umatnya senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur juga bukan berpusat pada kekuatan pribadi, melainkan membawa beban penderitaan kepada Tuhan, sehingga kita beroleh kekuatan dari Tuhan untuk dapat bersyukur. Secara tata bahasa, kata kepada berupa kata perangkai untuk menyatakan arah atau sasaran tujuan. Biasanya dipakai di depan kata-kata pengganti diri. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada istilah berhenti atau mandek bagi umat Allah. Persoalan dan kesusahan yang tengah terjadi hanyalah suatu jeda, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihinya. Pendengar suara ini dikasihi Tuhan, selain mendapat kekuatan dari Tuhan, pemazmur juga beroleh pengenalan yang utuh bahwa Tuhan adalah penolong yang akan memberikan kepadanya kemenangan, ketenangan, kelepasan, kesukacitaan, dan kebaikan. Bila mana persoalan kehidupan yang tengah terjadi itu dapat mendatangkan kebaikan, kenapa kita tidak mensyukurinya? Dengan suara ini dikasih Tuhan, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan hari ini, biar mulai mengingatkan setiap diri kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur dan tetaplah berdoa kepada Tuhan di setiap kesulitan, di setiap persoalan yang sedang kita alami pada saat ini.
biarlah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh menjawab segala kekhawatiran kita dengan caranya yang sungguh luar biasa, yang menurut waktunya yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami pada hari ini kembali diingatkan oleh pemazmur, ya Tuhan, untuk kami boleh terus berharap kepada-Mu di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang kami hadapi. Biarlah kami juga boleh selalu bersyukur kepada-Mu di tengah kesulitan yang kami alami, ya Tuhan. Ajar kami boleh terus bertahan, ajar kami boleh terus mengandalkan di setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk waktu yang boleh Kau berikan pada setiap di kami. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan tetap terus menyertai di dalam panjang kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan bahulunya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan untuk mendoakan mereka yang bergumul di dalam kesehatan. Kami mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Tuhan, kami tetap terus mendoakan untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Kiranya Tuhan yang mulai memulihkan, menyembuhkan sakit dari Ibu Sri Lestari. Berdoa juga untuk Bapak Krisin di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, dan kami tetap terus mendoakan anaknya, Juha Sesim, yang mengalami cerebral palsy. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus memberikan kesembuhan sempurna daripada-Mu ya Tuhan untuk Bapak Krisin berserta dengan anaknya. Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, kami berdoa kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses penjualan rumah ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Bapak Matius Yolis yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh terus menyembuhkan sakit yang dirasakan oleh Bapak Matius. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bapak Matius. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan yang boleh terus menjamah kesembuhan untuk Ibu Meliana, khususnya di bagian kakinya. Kiranya hari-hari boleh semakin baik dan boleh kembali diberikan kesehatan yang baik daripada-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk anaknya Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya. Kiranya Tuhan juga yang menyertai anak Revalina dan suami di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Sharon. Kiranya Tuhan yang menyertai, dan Sherlyn di dalam studinya. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus memberikan yang terbaik. Setiap pasangan hidup yang mereka cari juga Tuhan yang boleh menyertai. Untuk Ibu Giyakwa di Cimahi, kami tetap mendoakan untuk perekonomian keluarga ini. Tuhan yang boleh terus memberikan yang terbaik. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan ya Tuhan. Berdoa juga untuk kedua anaknya, William dan Michelle, untuk pasangan hidup yang mereka cari. Tuhan boleh menyediakan yang terbaik. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Gajan, Lina, Abed, dan di setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di dalam negeri maupun di Australia. Kiranya Tuhan yang menyertai untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh dikerjakan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Berdoa juga untuk Alex yang belum mendapatkan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik untuk Alex. Untuk pasangan hidup yang mereka cari ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan terbaik untuk Susan, Maureen, Keja, Angelina, Abed, Alex dalam masa depan mereka, khususnya di dalam pasangan hidup yang mereka cari. Tuhan boleh memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Bapak Wewe di dalam kesehariannya yang merindukan seorang pendamping hidup. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan pasangan hidup yang baik ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cisukang, pergumulan dengan Bapak Hadi boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya Tuhan yang pimpin untuk setiap pergumulan yang Ibu Lani rasakan, boleh Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Hari ini kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk Supriyati di Cicalengka dan Bapak Tatang di Margahayu yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, memberikan sukacita, baik itu di dalam setiap pekerjaan keluarga yang ada pada diri mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar suara yang dikasih Tuhan, tidak terasa satu jam hampir berlalu dan tandanya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirim amplop doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pop doa pribadi Anda atau perkumpulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.